0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diangkat dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kali ini teman Pro 2 bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju Vicky.
2: Kesini kesana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Itu gila banget sih. Nah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
4: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua, terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
5: Wajib militer gak?
4: Enggak.
6: Dikirim ke barak.
4: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
5: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita harus dibawa ke sana.
6: Aduh, iya.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RR.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
8: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
7: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Rania. Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
8: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026. Baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 Femerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Lama banget nih suaranya. Sorry. Are you okay for today?
1: Yes, I'm okay. I'm fine. Thank you. And you?
0: Yes, I'm good.
1: You good or no good?
0: Yes. I'm always good ya.
1: Yes. Jadi kita sekarang lagi di Selamat Pagi Teman Pro 2 di edisi Pro 2 Tanggap Bencana ya. Jadi kita sekarang membahas tentang apa nih, Kak?
0: Oh, tanya saya.
1: Iya dong.
0: Oke deh, Teman Pro 2, today we're gonna asik. Yeah. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik nih, Bike to Clean and Eco Ranger, aksi sepedaan sambil mapping area rawan bencana di Palu. Wah, kayaknya asik ya ini, Fari.
1: Karena anak muda di Palu itu punya cara kreatif untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Mereka tidak hanya bersepeda untuk kesehatan, tapi juga sambil membersihkan lingkungan dan memetakan area rawan bencana nih.
0: Betul.
1: Teman Pro 2.
0: Dan sepanjang program ini ya Teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentang bagaimana kegiatan Bike to Clean bisa jadi gaya hidup sehat sekaligus ramah lingkungan, bagaimana Eco Ranger berperan dalam mapping area rawan bencana, dan tentu aja bagaimana Gen Z di Palu ini bisa jadi motor perubahan ya.
1: Yes. Jadi dan, buat teman ya, Pro 2 yang sedang mendengarkan, mari
0: bukan
1: mulai
0: cuma mendengarkan, Fari.
1: Dan menonton. Juga menonton yes. Kita. Mari ikuti perjalanan inspiratif anak muda
0: asik.
1: Palu ya. Yang membuktikan bahwa aksi sederhana tidak apa asik sederhana bisa membawa dampak besar begitu.
0: Oke deh Teman Pro 2, buat kamu yang pagi ini mungkin lagi gabut ya mau ngapain, bisa langsung saja ke TikTok kita ya di @pro2palu, karena kita sekarang lagi live di TikTok. Dan iya, ada Fahri anak si anak magang tuh katanya. I don't know
1: what's the name,
0: namanya pakai tulisan Jepang.
1: Oh ya, yeah.
0: Apakah
1: mungkin
0: kamu mengenali
1: saya?
0: Oh iya, dari sepupunya saya ya.
1: Dari Hiroshima.
0: Oke deh Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ya untuk ke segmen selanjutnya ya, Fari. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, asik banget ya ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2 di TikTok. Ini katanya, Kak, bulan berapa dan tanggal berapa piala
1: dunia?
0: Itu tanggal 15 Juni kalau nggak salah ya.
1: Iya, di minggu kedua bulan Juni dah kalau nggak salah.
0: Betul. Oke, kita lanjut lagi Fahri ya di pembahasan kita di pagi hari ini. Menurut kamu sendiri nih Fahri, apa yang membuat kegiatan itu terasa istimewa? Kita
1: back to clean, kegiatan back to clean itu ya. Jadi kalau menurut saya back to clean itu istimewa ya, karena menggabungkan olahraga dengan aksi peduli lingkungan ya. Karena anak muda yang bersepeda keliling kota sambil membawa kantong sampah itu untuk membersihkan jalanan atau taman itu sangat-sangat bagus ya. Jadi
0: bagus.
1: Sekali kayu dapat dua manfaat nih, sehat badan dan juga bersih lingkungan.
0: Asik,
1: gitu kan.
0: Asik, masuk pakai eko. Emang sih, selain itu juga back to clean itu juga jadi ajang komunitas ya teman Pro 2. Anak muda bisa berkumpul bersepeda bersama lalu berhenti tiba-tiba di titik tertentu untuk membersihkan sampah. Dari situ tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas.
1: Betul, dan jangan lupa ya teman Pro 2, back to clean itu juga tentunya mengurangi polusi ya. Karena dengan bersepeda anak muda mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau penggunaan bahan bakar di sepeda motor ataupun di kendaraan lainnya gitu kan. Jadi bukan hanya membersihkan sampah tapi juga ikut menjaga kualitas udara nih.
0: Betul sekali, dan kegiatan itu juga ya Fahri bisa jadi sarana edukasi saat masyarakat melihat anak muda bersepeda sambil membersihkan lingkungan.
1: Betul.
0: Mereka itu ikut terinspirasi, pesan yang disampaikan juga jelas ya. Jelas-jelas menjaga lingkungan agar bisa menjaga lingkungan dengan cara yang lebih menyenangkan lagi.
1: Betul.
0: Sambil apa? Goes-goes.
1: Goes-goes. Karena karena kan biasanya kalau dilihat cara kita mungkin membersihkan lingkungan itu terkesan kayak panas-panasan, kotor.
0: Ya, betul.
1: Dan juga kayak sedikit membosankan gak sih? Karena cuma hanya membersihkan lingkungan dengan cara mengangkut.
0: Mencari harta karun gak sih?
1: Iya, cuma seperti membersihkan lingkungan pada umumnya. Nah, jadi back to clean ini salah satu alternatif supaya kita tidak bosan untuk membersihkan lingkungan. Dan jangan lupa nih teman Pro 2, back to clean itu juga bisa dikaitkan dengan gaya hidup sehat. Karena anak muda itu tidak hanya peduli pada lingkungan tapi juga pada kesehatan tubuh. Jadi kegiatan ini punya manfaat ganda ya tentunya.
0: Betul sekali. Jadi back to clean ini bisa dikembangkan lebih jauh, misalnya setiap rute sepeda itu bisa dijadikan jalur edukasi tentang lingkungan. Anak muda bisa menempelkan stiker mungkin atau poster atau membuat konten digital tentang pentingnya membersihkan lingkungan dan pengaruh sampah plastik.
1: Yes. Jadi teman Pro 2, back to clean itu bukan sekedar olahraga tapi gerakan sosial yang bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan.
0: Oke, betul sekali. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi untuk membahas back to clean ini di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
0: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
0: Ma.
3: Iya, Dek.
0: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
0: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah?
1: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kembali ke Spada.
1: Selamat pagi
0: teman Produa.
1: Jadi
0: sekarang kita akan membahas tentang
1: peran Eco Ranger ya dalam mapping area rawan bencana, Fahri. Apa yang menarik dari aksi ini, Fahri?
0: Jadi teman Produa, Eco Ranger itu keren. Karena mereka adalah anak muda yang peduli lingkungan sekaligus kesiapsiagaan bencana. Saat bersepeda, mereka tidak hanya membersihkan sampah, tapi juga mencatat titik-titik rawan bencana nih. Seperti daerah yang sering terjadi banjir ataupun longsor.
1: Betul, dan mapping juga dengan mapping ini ya, Eco Ranger itu membantu masyarakat dan pemerintah untuk lebih siap lagi menghadapi bencana. Dari data yang mereka kumpulkan itu bisa digunakan untuk membuat rencana evakuasi atau program pencegahan ya, Fahri. Selain itu juga, Fahri, mapping juga ini melibatkan teknologi. Jadi anak muda menggunakan aplikasi di ponsel untuk mencatat lokasi, mengambil foto, dan mungkin membuat konten juga bisa, dan membuat peta digital. Jadi kegiatan ini bukan hanya manual ya, tapi juga bisa berbasis data.
0: Nah gitu teman Produa. Dan juga Eco Ranger ini melibatkan banyak masyarakat lokal. Mereka sering berdialog dengan warga untuk mengetahui pengalaman langsung tentang bencana nih. Dari cerita warga, mereka bisa memahami pola dan resiko yang ada.
1: Betul sekali.
0: Dan jangan lupa ya, aksi ini juga membangun kesadaran nih. Karena saat masyarakat melihat anak muda serius memetakan area rawan bencana, mereka ikut merasa bertanggung jawab nih. Jadi bukan hanya Eco Ranger yang peduli, tapi seluruh komunitas.
1: Okay. Dan Eco Ranger juga bisa jadi inspirasi ya untuk daerah lain. Kalau di Kota Palu bisa mulai gerakan ini, mungkin maka kota-kota lain juga akan mengikuti ya teman Pradua. Dengan begitu kesiapsiagaan bencana bisa jadi budaya nasional ya, Fahri.
0: Kegiatan ini juga melatih anak muda untuk berpikir kritis dan solutif. Mereka belajar membaca data, menganalisis resiko, dan mencari solusi praktis nih teman Produa. Itu membuat mereka siap jadi pemimpin masa depan.
1: Wow, keren banget ya, Fahri.
0: Jadi Eco Ranger ini bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang keselamatan. Mereka membuktikan bahwa anak muda bisa jadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan bencana.
1: Betul sekali. Jadi kalau setiap anak muda berani mengambil peran ya, Fahri, maka masyarakat kita juga akan lebih siap lagi menghadapi bencana dan lebih peduli pada lingkungan. Jadi mari kita mulai sekarang jadikan olahraga sebagai gerakan sosial, jadikan kepedulian sebagai gaya hidup, dan tunjukkan bahwa anak muda bisa jadi Eco Ranger. Oke, teman Pradua, nggak terasa kita sudah satu jam bercuap-cuap
0: walaupun kita tadi ada breaknya, tapi tetap bercuap-cuap
1: ya karena kita sekarang lagi live TikTok ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan teman Pradua. Tadi ada katanya radio sekarang udah ditonton ya. Sekarang udah zamannya menonton radio.
0: Jadi kalian kalau mau atau penasaran tentang bagaimana wajah-wajah di balik suara-suara radio itu, kalian bisa kepoin TikTok kita di @produapalu.
1: Yes, betul banget. Oke teman Produa, sekian dulu. Melia pamit.
0: Dan saya Fahri pamit. Bye bye.
1: Bye bye teman Produa. Sampai ketemu lagi di Spada berikutnya. Tapi Spada berikutnya Fahri udah masih
0: minggu
1: ada.
0: Iya, nanti masih ada. Minggu depan udah penarikan.
1: Minggu depan udah say goodbye.
0: Bagi penonton Produa yang bilang pria itu lagi, tenang, saya sompi dari sini.
1: Saya akan kembali ke Untat ya,
0: ke kampus saya.
1: Oke, teman Produa, Melia pamit. Bye-bye.
0: Bye. Saya akan lawan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya yang sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
6: 35, ya.
5: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana kita...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro 2 Palu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
5: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini salah satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu.
4: Oke.
5: Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL.
4: Betul.
5: Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
6: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
7: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pro 2, sudah mau dipukul 11 nih teman Pro 2. Waktunya Melia pamit dari ruang dengar kamu ya. Kita bakal ketemu lagi di jaga malam berikutnya teman Pro 2. So, selamat semangat untuk beraktivitas di hari Rabu ini teman Pro 2. Melia pamit, nanti bakal dilanjutin lagi sama IEK. So, buat kamu yang mau request bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Bye-bye.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Bye, sampai besok ya.
0: Oke.
3: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
0: Sip.
3: Janji ya.
0: Iya, janji.
3: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ya, seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya dorang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
5: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran. Oh, no.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Yek Maulana di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 tentunya di 105 FM. Dan juga nanti kita bakal seru-seruan bareng di sini dengan program-program menarik tentunya ya.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

Misalnya Front Guy, teman pro 2 dengan tak pantas terluka. Siapa sih seseorang yang pantas terluka? Gak ada teman pro 2. Ya, IM Maulana masih menemani kamu semua di siang hari ini. Sambil mendengarkan lagu-lagu yang memang enak untuk didengerin. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh lah ya. Sebentar kita akan masuk di santai siang. Kita bakal ngobrolin terkait dengan UMKM kuliner, ya kan? Jadi buat kamu yang pengen request lagu mungkin sambil mendengarkan tips-tips atau mungkin informasi-informasi seputar kuliner, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Setelah tadi ada Keisha Lefronka, teman pro 2 dengan tak pantas terluka, kita akan sedikit dihibur dengan Good Morning Everyone. Walaupun ini udah siang ya, tapi semangatnya masih harus rasa-rasa morning karena ada lagu Secepat Mungkin.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

الله أكبر الله أكبر.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali rasanya di jam 12.19 menit waktu Indonesia Tengah ini. Tentunya ini di sela-sela waktu istirahat siang kamu yang super santai, teman Pro 2. Saya Iyek Maulana bisa hadir kembali menyapa orang dengar kamu semua. Tentunya masih di santai siang informasi kuliner di jam 12 siang ini, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah ngelewatin, udah seminggu ya Gina, Idul Adha ya. Seminggu sudah teman Pro 2, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah udah berlalu, tapi saya yakin banget nih teman Pro 2, efek dari lebaran haji kemarin pasti masih kerasa sampai siang hari ini, ya gak sih teman Pro 2? Coba deh cek isi kulkas kalian atau freezer. Masih ada gak stok daging kurban kalian yang di sana teman Pro 2? Biasanya sih masih ya kalau seminggu, apalagi kalau dapat daging kurban banyak gitu, sampai 5 kilo atau 6 kilo gitu. Nah ini saking melimpahnya pembagian daging kurban, kita tuh suka bingung gak sih teman Pro 2, ini daging mau dimasak masak apa lagi nih? Biasanya kan cuma digoreng atau disate kayak gitu teman Pro 2. Bosan juga kalau cuma gitu-gitu aja menunya teman Pro 2. Nah pas banget di jam siang ini teman Pro 2, saya bakal ngasih solusi cerdas buat kamu untuk mengolah daging kamu dibikin masakan kayak gitu biar gak bosan teman Pro 2. Saya ada 4 rekomendasi masakan olahan daging kurban yang super lezat, divariasikan dari berbagai resep Nusantara yang dijamin bikin lidah kamu bergoyang. Weh, mari bergoyang. Kita bakal bedah satu persatu tentunya teman Pro 2 di segmen nanti. So buat kamu yang penasaran dengan resep rekomendasi masakan dari saya, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sentuh siang informasi kuliner Taman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Iyek Maulana di sini, weis. Ini tadi kalau di openingnya kan saya udah ngasih intro, asik intro nggak tuh, untuk ngasih kamu 4 rekomendasi masakan olahan daging kurban yang mungkin di rumahnya masih banyak nih tersimpan daging kurban dari Lebaran Idul Adha kemarin gitu ya, Taman Pro 2. Nah, untuk membuka rekomendasi saya yang pertama, Taman Pro 2, ini buat kamu yang punya stok daging sapi melimpah tapi udah mulai enak nih sama makanan bersantan dan berminyak, menu kali ini adalah asem daging sapi. Waduh, yang kayak gimana tuh? Ya, yang kayak gitu deh, Taman Pro 2. Ini khas Jawa Tengah ya, Taman Pro 2. Masakan satu ini benar-benar jawaban buat kalian semua yang pengen makan daging dengan sensasi kuah yang super segar, ringan, dan juga nggak bikin begah. Kunci kelezatan dari asam-asam ini terletak pada perpaduan kuah kaldu sapi yang gurih. Ini berpadu juga dengan rasa asam segar yang kalian dapat dari potongan belimbing wulu atau tomat hijau. Ditambah lagi dengan sensasi pedas dari cabai rawit utuh yang dimasukkan ke dalam kuahnya, serta sedikit rasa manis dari kecap manis, Taman Pro 2. Daging sapinya direbus sampai benar-benar empuk dan meresap bersama bumbu-bumbu iris seperti bawang merah, bawang putih, dan lengkuas juga ya, Taman Pro 2. Bayangin aja, Taman Pro 2, seng-seng kayak gini, makan sesuatu yang segar dan juga pedas. Wah, kuahnya yang segar itu loh, pasti dijamin langsung sukses bikin mata jadi terbuka kembali nih. Yang tadinya ngantuk, tiba-tiba pas makan ini langsung jadi terbuka lagi nih matanya, Taman Pro 2. Nah, lanjut ke rekomendasi yang kedua, khusus buat kalian semua yang punya atau masih menyimpan nih, Taman Pro 2, potongan daging kambing tapi males ribet bakar-bakar di luar rumah karena asapnya bikin baju bau gitu ya. Rekomendasi kedua dari saya adalah sate goreng kambing Solo. Menu ini adalah alternatif super jenius buat menikmati cita rasa sate tanpa perlu tusuk sate dan juga arang, Taman Pro 2. Ini cara masaknya simpel ya, Taman Pro 2, tapi rasanya super mewah. Daging kambing kalian potong dadu, kemudian ditumis atau digoreng dan langsung di atas wajan gitu ya, bersama bumbu halus, kecap manis, irisan bawang merah, tomat, dan kol. Rahasianya biar daging kambingnya itu nggak bau, Taman Pro 2, dan tetap empuk adalah dengan menumisnya bersama daun jeruk, atau kalian bisa melumuri daging dengan parutan nanas muda sebentar sebelum dimasak. Hasil akhirnya adalah daging kambing yang juicy dibalut dengan karamelisasi yang dari kecap gitu ya, akhirnya bikin rasanya manis gurih, dan teksturnya dari sayuran kolnya juga itu lumayan bikin atau menambah vitamin ya di makananmu, ada kolnya ya, Taman Pro 2. Dan masakan ini juga pas banget jadi lauk makan siang bareng sama keluarga besar di rumah, asik. Saya sih siap memasak ya dari rekomendasi ini. Gina, tolong masakin saya ya. Ini boleh deh, ini yang paling pertama ya. Asam-asam daging sapi, Gina. Dan juga ini mau menyapa juga buat teman-teman saya yang lagi di jalan menuju tempat makan siangnya. Selamat menikmati makanan siang ya, teman-teman. Ada Melia Nur Liwentina, ada Erwino, ada juga Kak Desi. Selamat siang Kak Desi, semoga menikmati makan siangnya ya. Jangan lupa pesanan saya tolong diantarkan. Oke, biar makin semangat, Taman Pro 2 yang lagi dengerin saya di siang hari ini, kita puterin satu lagu dari Salma Salsabil, Hashu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Kita ke segmen terakhir teman-teman berdua, tentunya masih di informasi kuliner yang bakal saya bagiin rekomendasi untuk kalian semua yang mungkin stok daging kurbannya masih melimpah teman-teman berdua. Nah, di segmen terakhir ini kita akan beralih ke kuliner Jawa Timur yang kaya akan rempah dan juga punya karakter rasa yang kuat banget nih teman-teman berdua. Rekomendasi ketiga dari saya teman-teman berdua jatuh kepada Kerang Sengan. Gimana sih Mbak sebutannya, Kerang Sengan ya? Kerang Sengan daging. Ini Kerang Sengan ya? Kerang Sengan. Iya, itu Kerang Sengan daging teman berdua, maafkan ya. Masakan ini teman berdua bisa kalian aplikasikan baik untuk daging sapi maupun daging kambing yang masih tersisa di kulkas kalian. Jadi buat kamu yang belum tahu, Kerang Sengan ini sekilas mirip dengan semur atau oseng daging, tapi dia punya satu bahan rahasia yang bikin rasanya beda dan khas banget, yaitu penggunaan petis udang. Rempah-rempah seperti ketumbar, jinten, kemiri, bawang, dan cabai diulek halus, terus kalian bisa tumis bersama dengan daging dan juga petis tadi. Dagingnya dimasak perlahan dengan sedikit air sampai kuahnya menyusut, mengental, dan juga bumbunya berubah menjadi warna coklat pekat, meresap sampai ke serat-serat daging terdalam. Perpaduan rasa pedas, manis gurihnya petis, dan aroma rempahnya yang harum ini benar-benar eksotis banget teman-teman yang bisa masuk ke dalam lidah kamu. Dan menu ini dijamin juga bakal bikin stok daging kurban kamu habis dalam sekejap mata teman-teman, karena memang rasa dari masakan ininya petis, kok petis, kerengsengan daging tadi teman-teman ini juga benar-benar nagih teman-teman. Dan terakhir di segmen ini, menu yang keempat yang gak boleh kamu lewatkan, terutama buat kalian semua para pecinta kuliner pedas garis keras di Kota Palu atau dimanapun itu, menu penutup ini teman-teman dua namanya sangat unik, yaitu Sop Janda. Ada ya Sop Janda, oke. Sop Janda jadi singkatan dari sop Jawa Sunda. Nah, ini masakan ini biasanya menggunakan bagian daging yang masih menempel pada tulang seperti iga atau sengkel sapi sisa kurban kemarin tuh teman-teman berdua. Sop Janda ini terkenal dengan kuah kaldunya yang bening tapi punya rasa yang gurih yang sangat pekat karena kaldu tulangnya teman-teman berdua. Dan yang paling juara, kuahnya itu dipenuhi dengan ulekan kasar cabai rawit hijau yang melimpah ruah. Jadi pas kalian hirup kuahnya, kalian bakal langsung disambut sama rasa gurih kaldu yang hangat, disusul sengatan pedas segar dari cabai rawit hijau yang bikin keringat langsung bercucuran teman berdua. Daging yang menempel di tulangnya dimasak sampai protol alias empuk banget teman berdua. Jadi pas dimakan langsung lepas dari tulangnya. Menikmati Sop Janda di siang hari kayak gini, ini benar-benar bisa mengembalikan energi kalian semua yang sempat drop karena lelah beraktivitas teman berdua. Benar-benar hidangan yang menghangatkan jiwa dan raga. Gimana teman berdua dari keempat rekomendasi tadi, mulai dari asam-asam yang segar, sate goreng Solo, kerengsengan yang kaya rempah, sampai Sop Janda yang super pedas teman berdua, ini benar-benar bikin air liur juga. Mau netes gak sih teman berdua di siang hari ini? Dan jangan kemana-mana teman berdua, nanti saya bakal lanjut lagi di santai siang, tapi nanti kita bakal berlari ke informasi olahraga. Setelah kita ngisi perut, kita bakal olahraga dulu nanti di jam 1 siang.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu dari informasi kuliner. Teman Pro 2, saya beralih lagi ke informasi olahraga tentunya yang bakal kamu butuhin banget, apalagi buat para pecinta bulu tangkis di Kota Palu atau dimanapun berada yang lagi dengerin saya siang hari ini. Jadi teman Pro 2 melansir dari laman rri.co.id, di atmosfer Istora Senayan Jakarta saat ini benar-benar lagi bergemuruh hebat teman Pro 2. Pasalnya turnamen bergengsi Polytron Indonesia Open 2026 baru saja merampungkan hari pertamanya yang super menegangkan pada hari Selasa kemarin 2 Juni. Dari total 21 wakil Garuda yang dikirim, 11 diantaranya langsung terjun payung bertanding di hari pertama. Hasilnya gokil sih teman Pro 2, sebanyak 7 wakil Indonesia sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar, sementara 4 lainnya harus berlapang dada karena gugur lebih awal nih teman Pro 2. Dan di segmen pertama ini kita buka dari sektor tunggal putra, di mana sang idola kita semua Jonathan Christie relatif tidak menemui kesulitan berarti di laga pembukanya. Jojo sapa anak rapnya teman Pro 2 tampil begitu tenang dan dominan saat menghadapi wakil Singapura Jia Heng Jason T lewat penempatan bola yang taktis dan smash-smash akurat nih teman Pro 2. Jojo juga sukses membungkus kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-15. Kemenangan ini tentu jadi awalan yang sangat manis buat Jojo dalam upayanya mengejar prestasi tertinggi di Istora tahun ini. Pasca pertandingan teman Pro 2, Jojo menegaskan kalau dia benar-benar all out di turnamen ini. Dia bilang, seperti yang sudah pernah saya katakan, Polytron Indonesia Open 2026 adalah target terbesar tahun ini. Makanya gak heran sih teman Pro 2, dari poin pertama aja udah fokus nih Jojo, udah kelihatan tajam banget teman Pro 2. Dia memang sudah membidik podium juara. Semoga deh Jojo bisa tampil all out dan juga bisa meraih podium tertinggi di Polytron Indonesia Open 2026. Masih akan ada lagi teman Pro 2 rentetan jadwal bulu tangkis kemarin di Indonesia Open, nanti bakal saya bagiin di segmen-segmen selanjutnya. So buat kamu stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya, Bu. Saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
0: Saya ingin sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
6: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
0: ya. Begitu. Iya, betul.
6: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
0: Auto senyum ya.
6: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
0: Benar
6: gitu.
0: Sekali.
6: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan filantropi akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
0: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

Kita masih ngelanjutin informasi olahraganya teman Pro 2 dari dunia badminton. Ini semua para pecinta badminton mendekat deh teman Pro 2, karena saya masih ngisi informasi dari sektor tunggal putra teman Pro 2, mengikuti jejak seniornya si pemain muda berbakat yang kemarin baru aja bikin heboh di Singapore Open, Alwi Farhan yang kembali mencetak kejutan besar teman Pro 2. Alwi sukses melewati babak pertama setelah menumbangkan tunggal putra andalan India yang terkenal ulet, Lakshya Sen teman Pro 2, lewat permainan 2 game langsung yang berkelas banget dengan skor 21-19 dan 21-16. Kematangan mental Alwi di poin-poin kritis ini benar-benar patut diacungi jempol teman Pro 2. Tapi nih, ada plot twist yang bikin lumayan sesek teman Pro 2. Berdasarkan hasil undian, sayangnya Jojo dan Alwi ternyata tergabung di bagan yang sama teman Pro 2. Alhasil, mereka berdua harus langsung saling hantam di babak 16 besar nanti. Dan ini bisa dibilang sebuah keuntungan sekaligus kerugian buat Indonesia. Keuntungannya, kita udah dipastikan mengunci satu tempat wakil Indonesia di babak perempat final. Tapi kerugiannya, dua tunggal putra terbaik kita harus saling mengalahkan terlalu dini. Tapi it's okay teman Pro 2, namanya juga kompetisi. Kita tonton aja perang saudaranya yang pastinya bakalan seru nih nanti. Hari ini kayaknya untuk babak 16 besarnya. Dan berikutnya teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas yang menang, sekarang kita ulas sedikit evaluasi dari wakil kita yang harus gugur di awal pertandingan. Salah satu yang paling mengejutkan dan bikin penonton Istora sempat terdiam adalah tumbangnya ganda putra andalan kita, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Langkah Leo Daniel terhenti di babak pertama setelah ditukuk pasangan Taiwan, Li Jiehui dan juga Yang Posuan, lewat pertarungan rubber game yang dramatis abis teman Pro 2 dengan skor 17-21, 21-13 dan 19-21. Dan yang bikin nyesek tuh teman Pro 2, jalannya game ketiga, sejatinya Leo dan juga Daniel sempat unggul jauh banget dengan skor 12-4. Penonton udah yakin banget nih mereka bakal menang, tapi entah kenapa mereka justru kehilangan fokus, kena tikung poin-poin tua dan akhirnya kalah dengan skor 19-21. Usai laga teman Pro 2, mereka berlapang dada dan mengakui kalau di game ketiga mereka bermain agak terburu-buru. Mereka berjanji bakal memperbaiki kesalahan ini demi hasil yang lebih baik di turnamen berikutnya. Gak apa-apa sih, tetap semangat juga buat teman-teman perwakilan Indonesia di Indonesia Open kali ini. Semoga bisa menghasilkan ya setidaknya gelar-gelar yang bisa disumbangkan untuk Indonesia.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
8: ya, masih panjang
7: ya gitu. Nah, saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ini enggak karya gitu atau semacamnya.
8: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
7: Daun ya.
8: Teh dari daun telang.
7: Teh telang.
8: Jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian

0: baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
0: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Bahas informasi olahraga teman Pro 2 di siang hari ini di jam 1 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Di segmen terakhir ini teman Pro 2, saya bakalan ngasih spilan skor-skor teman-teman dari perwakilan Indonesia yang udah bertanding di Indonesia Open 2026 kemarin. Saya bakal bacain recap lengkap hasil pertandingan 11 wakil Indonesia yang sudah berjuang di hari pertama kemarin. Ini buat kalian yang mungkin sempat ketinggalan, boleh nih dipantengin di Pro 2 FM Palu teman Pro 2. Dari sektor ganda campuran, Adnan Maulana dan juga Indah Cahyasari Jamil sukses menang rubber game atas wakil Prancis 14-21, 21-19 dan 21-11. Sayangnya, junior mereka Dejan Ferinansyah dan juga Bernardin Anindya Wardana ini harus takluk teman Pro 2 dari pasangan China dengan skor Afrika 10-21, 9-21. Lumayan jauh tertinggal teman Pro 2. Tetapi di sisi lain ganda campuran lainnya juga Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa ini tampil apik membungkus kemenangan atas wakil Amerika Serikat dengan skor 21-19, 21-13. Sementara itu, masih dari ganda campuran teman Pro 2, Bobby Setiabudi dan juga Melati Daeva Oktavianti harus kalah tipis dari wakil Taiwan lewat drama ketat dengan skor 11-21, 23-21, 19-21. Bergeser ke ganda putri teman Pro 2, kita borong kemenangan teman Pro 2 pasangan muda Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum ini menang perang saudara atas Isyana Syahira dan juga Rinjani Quinara dengan skor ketat di game pertama 22-20 dan juga dominan dengan skor 21-1 di game kedua. Wow, ada apa nih yang terjadi dengan Syahira dan juga Rinjani nih dengan skor cuma 1 dikasih dari lawannya. Tapi gak apa-apa, ini juga udah menjadi bentuk dari perjuangan Indonesia di Indonesia Open kali ini. Disusul performa gemilang Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisha Trias Puspitasari yang melibas wakil India dengan 2 game langsung dan skor 21-14 dan 21-12. Terakhir teman Pro 2 dari tunggal putri, Putri Kusuma Wardani tampil tanpa celah dan sukses memulangkan wakil Taiwan Sung Suo Yun dengan skor meyakinkan 21-13 dan 21-14. 7 wakil lolos, modal yang bagus banget teman Pro 2 buat hari-hari selanjutnya nih teman Pro 2. Lumayan keren sih, baru hari pertama aja tensinya udah setinggi ini teman Pro 2. Istora juga emang gak pernah gagal menyajikan drama-drama di lapangan badminton teman Pro 2. So ngomongin soal laga perang saudara di babak 16 besar nanti antara Jonathan Christie melawan sang junior Alwi Farhan nanti teman Pro 2, kamu bakal pasang taruhan dukungan siapa nih bareng sama temanmu? Apakah kamu tim Jojo senior berpengalaman atau kamu adalah tim Alwi si pemuda kejutan yang lagi on fire, baru aja menang kemarin di Singapore Open teman Pro 2. Yuk, kirimin prediksi kalian semua di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa langsung ke Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Saya tunggu prediksi-prediksi jitu dari kalian semua para pecinta badminton. Habis ini tentunya Santai Siang masih bakalan nemeni kalian semua dengan lagu-lagu hits yang siap membooster semangat tengah hari kamu. So stay terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgita, takut tambah dewasa gitu ya.
4: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih barengan sama Iyak Maulana, teman Pro 2 tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya masih menemani waktu siang kalian, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini, informasi entertainment. Nah, buat kalian mungkin para pecinta literasi sekaligus pecinta sinema Indonesia, saya bawa satu kabar yang benar-benar lagi fresh dan juga lagi ramai diperbincangkan di media sosial, teman Pro 2. Salah satu novel bestseller karya penulis legendaris Indonesia, Ika Natasa, yang berjudul Satin, teman Pro 2, ini dipastikan bakal segera diadaptasi menjadi film layar lebar. Proyek adaptasi ini, teman Pro 2, bakal digarap oleh rumah produksi Avarta Media yang digawangi langsung oleh aktris papan atas Acha Septriasa bersama mitranya Ardi dan juga Arya Setia Dharma. Kabar gembira ini, teman Pro 2, diumumkan langsung oleh Ika Natasa lewat media sosial pribadinya, di mana ia mengaku sangat antusias dan menyebut kolaborasi ini menjadi seperti mimpi yang jadi kenyataan, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Avarta Media ini terintegrasi dengan Virtual Lines Entertainment yang sebelumnya sukses mencuri perhatian publik lewat film-film berkelas seperti Kodrat 2 dan Kuasa Gelap. Kebayang dong ya, teman Pro 2, kualitas produksinya nanti bakal seestetik apa. Dan buat kalian semua yang belum sempat baca buku fisiknya yang dirilis di akhir tahun 2024 kemarin, novel Satin ini sendiri punya premis cerita yang urban dan dewasa banget. Ceritanya mengikuti kehidupan seseorang perempuan berusia 37 tahun bernama Satin, teman Pro 2. Dia adalah sosok perempuan metropolitan yang sangat sukses berkarir sebagai bankir. Apa sih gina bankir ya? Bankir ya? Tapi di sisi lain, dia juga menyimpan rasa kesepian yang mendalam dalam kehidupan pribadinya ini, teman Pro 2. Di tengah kekosongan itu, Satin akhirnya bertemu dengan seorang pria misterius bernama Ash melalui sebuah dating agency. Hubungan mereka berdua bermula dari sebuah kontrak profesional yang perlahan-lahan justru berkembang menjadi hubungan penuh gejolak cinta dan juga emosi yang intens, teman Pro 2. Meskipun mereka merasa sangat cocok karena sama-sama terkoneksi lewat kesepian yang mereka alami, ternyata masa lalu kelam dari keduanya menjadi tembok penghalang besar buat melangkah lebih jauh. Dan konflik emosional yang matang, teman Pro 2, pelik tapi juga relate dengan kehidupan urban inilah yang akhirnya jadi daya tarik utama di dalam novel Ika Natasa ini. Nah, meskipun kabar adaptasinya sudah bikin heboh, sampai siang ini mungkin dari pihak Avarta Media masih merahasiakan siapa sosok sutradaranya yang bakal memimpin proyek ini, termasuk siapa aktor dan aktris yang bakal memerankan karakter Satin dan juga Ash. Alhasil, teman Pro 2, para netizen dan fans garis keras dari Ika Natasa udah mulai sibuk menebak-nebak dan membuat fancast sendiri di internet. Melihat rekam jejak adaptasi novel Ika Natasa sebelum-sebelumnya, teman Pro 2, yang selalu sukses besar, film Satin ini wajib banget masuk dalam watchlist kamu untuk nanti di bioskop, teman Pro 2. Kita tungguin aja kabar terbaru dari adaptasi film Satin dari Ika Natasa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya. Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya ya.
2: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih
4: perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
1: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
4: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Thank you banget kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini saya bakal ngajak kamu bicara soal tikus paling terkenal di planet ini. Kalau kamu ngejawab Ratatouille, salah banget teman Pro 2. Kali ini saya bakal ngajak kamu bahas soal Mickey Mouse. Kalian semua pasti tahu nih namanya, suaranya yang khas dan sarung tangan putihnya. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir bagaimana jika nama Mickey Mouse itu bukan Mickey? Jadi nih dengerin baik-baik nih teman Pro 2. Saat Walt Disney pertama kali menciptakan karakter tikus ikonik ini, dia sudah punya nama di kepalanya. Namanya yaitu Mortimer. Yes, kamu gak salah dengar teman Pro 2. Tikus yang ceria ini hampir saja bernama Mortimer Mouse. Coba bayangin teriakan di taman bermain. Lihat, Mortimer Mouse ada di sana. Rasanya kurang nendang kan teman Pro 2? Nama Mortimer itu terdengar agak formal, seperti nama seorang akuntan, bukan pahlawan kartun yang lincah. Untungnya ada seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan nama pop culture ini teman Pro 2. Penasaran siapa pahlawan yang mengubah nama Mortimer menjadi Mickey? Jawabannya setelah lagu-lagu berikut ini teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran, kamu wajib banget stay di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kita kembali ke kisah penyelamatan nama karakter legendaris. Jadi, Walt Disney sudah mantap dengan nama Mortimer Mouse. Tapi ternyata keputusan itu harus melewati persetujuan seorang kritikus paling jujur di hidupnya. Dia adalah istrinya, teman Pro 2, Lillian Disney. Nah, Lillian ini yang punya sense yang kuat, dia bilang ke Walt Mortimer, "Nggak banget, terlalu bombastis." Dia menyarankan nama yang lebih simple, lebih ramah di telinga dan lebih cute. Dia nyaranin namanya Mickey. Dan voilà, teman Pro 2, sejak saat itu Mortimer Mouse pun pensiun sebelum debut dan lahirlah Mickey Mouse yang kita kenal sekarang. Bayangin nih teman Pro 2, hanya karena satu saran dari istrinya, sejarah pop culture berubah total. Kita sekarang punya brand global bernilai miliaran dolar bernama Mickey, bukan Mortimer. Ini memberi kita pelajaran teman Pro 2, kadang ide terbaik itu datang dari orang terdekat kita yang punya perspektif berbeda. Jadi kalau kamu punya ide brilian nih teman Pro 2, jangan takut untuk memintakan pendapat orang di sekitar kamu. Siapa tahu mereka bisa mengubah Mortimer menjadi Mickey.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: What's new in Pro 2? In Pro
1: 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya untuk info Pro 2 bersama saya Erwino. Teman Pro 2 ganda putri tuan rumah Leni Tria Puspitasari dan juga Priyani Rahayu ini terhenti pada babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Pasangan putri Indonesia Leni Apriani kalah dari wakil Jepang Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto saat set 18-21 dan juga 19-21. Penentuan RRI di Istora Senayan Jakarta, kedua pasangan putri tersebut bertanding selama 51 menit Rabu 3 Juni 2026 dan dalam jalannya pertandingan pasangan Jepang Fukushima dan juga Matsumoto ini memimpin sepanjang game pertama.

Lanjut ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis, dan secara global penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan juga C. Intro 2. Lanjut ke informasi terakhir, teman Pro 2, anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf bergerak cepat merespon aturan pajak baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang. Putra menyoroti dampak pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 terhadap pelaku ekonomi kreatif, dan aturan tersebut dinilai berpotensi menghambat ruang tumbuh usaha kreatif yang baru bertransformasi formal. Demikian Info Pro 2 bersama saya Erwino, dan jangan lupa untuk dengarkan info-info lainnya dan juga Info Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Intro 2.

Okay, balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai, selamat sore buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi ya sedikit bersantai, ya kan? Sebentar lagi juga jam 4, mungkin sebagian dari kamu bakalan pulang dari sekolah gitu kan, pulang dari kampus atau mungkin pulang dari tempat aktivitas kamu teman Pro 2. Ada Erwino yang bakal nemenin kamu semua dengan informasi-informasi pastinya yang sangat-sangat kamu nantikan. Kita akan ngomongnya terkait dengan dunia entertainment. Oke. Nah, tapi sebelum itu teman Pro 2 pengen ngingetin aja buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, coba deh download. Soalnya aplikasinya ini keren banget teman Pro 2, karena kamu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia dari satu aplikasi. Dan yang bikin kerennya lagi nih, karena kamu juga bisa upload konten-konten menarik kamu lainnya dan juga bisa saling sharing. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang aplikasi RRI Digital. Dan satu lagi nih, buat kamu yang pengen request juga boleh langsung aja masuk ke live chat di RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya aja, terus kamu tinggal bisa melalui web juga, dan kamu tinggal cari aja Pro 2 Palu, terus kasih tahu lo gak apa sih yang pengen banget kamu dengerin di sore hari ini. Oke, bersama saya Erwino teman Pro 2, kita dengerin dulu ada Run dengan Telepon.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dua dan juga Neil Horan ya kan udah nemenin kita di sore hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2, oke, nah buat kamu teman Pro 2 mungkin lagi sementara bersantai di sore hari ini, ada beberapa informasi yang pengen saya sampaikan buat kamu semua. Jadi ternyata nih buat kamu yang mungkin sering main Zelda melalui Nintendo ya kan, atau mungkin memang hidup kembangnya tuh bersama dengan Sega, Capcom dan kawan-kawan nih teman Pro 2, informasi ini kayaknya layak untuk kamu dengerin. Kenapa? Karena film live action dari The Legend of Zelda ini udah resmi mengalami perubahan waktu tayang teman Pro 2, dan kini ternyata dijadwalkan rilis lebih cepat, yaitu tanggal 30 April 2027. Oke. Nah, informasi tersebut sudah diumumkan langsung nih teman Pro 2 oleh Shigeru Miyamoto selaku kreator franchise dari Zelda sekaligus juga produser film tersebut melalui akun resmi Nintendo. Oke. Nah, selain itu teman Pro 2, dilansir dari Games Radar, Miyamoto juga sempat bilang nih kalau tim produksi sedang bekerja keras agar film bisa segera dinikmati oleh penonton. Sebelumnya film ini dijadwalkan tayang pada 7 Mei 2027, namun karena jadwal tersebut dimajukan sekitar 1 minggu agar penilisan global dapat dilakukan lebih cepat. Oke, kita tunggu aja teman Pro 2. By the way, kamu udah pada coba belum sih mainin Zelda yang Brave itu? Itu kalau kamu belum main, kayaknya kamu harus main. Soalnya ya, petualangannya lebih seru lah ya, apalagi open world di Nintendo Switch zaman sekarang. Oke. Nah, biar lebih santai lagi teman Pro 2 di sore hari ini kita dengerin dulu ada Abdul and the Coffee Cherry with Coffee Baby.

0: obrolan seru di Prodway FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari
2: hari terakhir yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
3: Keren,
1: sebagai
3: keren,
1: alumni
3: keren.
1: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari susahnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin terkait dengan mood ya, itu kadang mood itu kadang suka swing, kadang naik, kadang turun, kadang happy, kadang sedih. Ya kan? Nah, biar mood kamu tetap terjaga dan kamu juga bisa merasa happy setiap harinya, mending kamu download aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasinya ini keren banget teman Pro 2. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu tuh sudah bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Ada fitur live chat juga yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna atau penyiar. Dan kamu juga bisa dengerin nih musik yang kamu sukai teman Pro 2 melalui playlist dari berbagai genre dan dekade, oke? Kamu juga bisa update soal berita terbaru. Terus apalagi ya, menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan juga video bisa di teman Pro 2, oke? Nah, di RRI Digital juga sudah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna untuk saling follow, like, komen, dan sharing konten. Jadi udah berasa banget nih sosial medianya teman Pro 2 ya. Nah, selain itu di RRI Digital juga sudah menyediakan fitur favorit, jadi memudahkan kamu nih teman Pro 2 sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aja sekarang di App Store dan juga Play Store gadget kamu teman Pro 2, dan daftarkan akun RRI Digital kamu dengan nomor telepon atau email.

0: Deal,
1: deal.
0: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk.
0: Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal.
1: Ya.
0: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dorongan perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
6: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi di Jakarta, siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sama saya, Iyek Maulana, tentunya menemani kalian di sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, saya bakal menemani kalian. Dan tentunya saya gak sendiri, saya bareng sama teman-teman. Saya dari Randa Kabilasa, teman Pro 2. Dan juga, kalau biasanya nih kita melihat sosok Randa dan juga Kabilasa nih, teman Pro 2, hanya saat tampil di panggung aja, acara kebudayaan mungkin, atau kegiatan resmi. Sore hari ini kita langsung ngobrol lebih santai bareng sama Randa dan juga Kabilasanya nih, teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan bareng sama Randa dan juga Kabilasanya. Halo, selamat sore teman-teman.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini boleh kenalan dulu untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dari RRI Digital maupun 105 FM. Silakan dari Kabilasanya dulu kali ya.
1: Ya, saya First Arab Kabilasa Kota Palu, Muhammad Faiz Mukhtar Priambada.
0: Oke, panggilannya?
1: Faiz.
0: Kak. Faiz. Oke. Randanya lagi nih, silakan.
2: Halo, saya Melinda Putri Fajriani, biasa dipanggil dengan Melinda. Saya Randa Kota Palu 2025.
0: Oke, okay. Randa Kota Palu 2025. Yeah. Kalau yang kabilasanya First Runner Up.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Faiz dan juga
2: Melinda.
0: Panggilannya Melinda?
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Tapi Kabilasa dan juga Randa, sebelum kalian mengikuti Randa Kabilasa ini, aktivitas sebelumnya apa nih?
1: Ya, kalau saya pribadi sih, Kak, pernah mengikuti satu ajang lagi, yaitu Duta Pariwisata Sulawesi Tengah. Dan saya juga merupakan salah satu pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu.
0: Oke, okay. Oh masih pelajar ya?
1: Iya.
0: Ini pelajar. Tidak mengganggu kegiatan belajarnya kah?
1: Iya, tidak Kak.
0: Tidak ya, sejauh ini tidak ya?
1: Iya.
0: Kalau Belinda gimana?
2: Sama, saya pernah mengikuti ajang juga. Waktu SMP, satu yayasan Dayan Teojo. Dapat kategori Day Intelligentsia 2024 dan jadi pelajar juga jadi di SMK Nusantara Palu.
0: Oke, ini masih sangat-sangat belia juga ya teman-teman Pro 2, masih sangat muda tapi sudah mampu dan berani ngikut-ngikut ajang-ajang seperti ini ya. Apa yang bikin kalian termotivasi untuk ngikut Randa Kabilasa ini?
1: Tentunya rasa gerak hati untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian memacu potensi dari diri kita sendiri, Kak.
0: Oke, okay, kalau Melinda gimana tuh?
2: Ya, mau coba hal-hal baru, Kak.
0: Mau coba hal-hal baru ya. Emangnya waktu di sekolah Melinda tidak berani mengeksplor diri kah atau bagaimana nih?
2: Ya soalnya juga orangnya pemalu.
0: Pemalu.
2: Pemalu sekali, terus pertama ikut Dayan Teojo itu.
0: Oke, okay, terus ngikut nih kan Melinda pemalu, terus ngikut ajang-ajang seperti ini. Akhirnya sudah merubah sifat pemalu dari Melinda.
2: Terus waktu itu mau lengser nih, terus kayaknya ikut apa lagi ya, gitu. Terus ikut Randa.
0: Terus ikut Randa.
2: Menang.
0: Wih, agak lumayan singkat perjalanannya terus menang ya. Apa yang sudah kamu rasa perubahannya setelah kamu mengikuti Randa Kabilasa ini?
2: Oh, tentunya banyak sih, Kak, perubahan dari diri saya sendiri. Lebih banyak ketemu orang banyak, lebih berani berbicara di depan umum, dan terus belajar hal-hal baru lagi.
0: Oke. Untuk pertama kalinya waktu pas kalian mau daftar Randa Kabilasa nih, apakah kalian sudah percaya diri bisa sampai menang atau gimana? Atau mungkin langsung percaya, oke, saya bisa ambil nih gelarnya Randa Kota Palu 2025, gimana nih teman-teman?
1: Kalau itu sih Kak, dari kepercayaan diri kita dorong dulu. Kayak usaha saja dulu semaksimal mungkin, nanti hasilnya itu belakangan. Hasil berapapun topnya itu bonus.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting usaha dulu.
0: Gitu. Terus caranya Faiz membangun kepercayaan diri itu gimana tuh?
1: Kayak membiasakan diri selalu latihan, latihan, latihan. Kalau misalnya kan di MAN 1 itu kan kayak ada jadwal ceramah tiap harinya, Kak. Biasa kayak kalau sudah waktunya kelas kita beranikan diri untuk ambil gitu.
0: Ambil ya. Oke, okay. Untuk maju paling depan ya.
1: Iya.
0: Melatih public speaking juga tuh.
1: Begitu.
0: Oke, okay, asik. Siapa sosok yang paling banyak memberikan dukungan selama proses Randa Kabilasa nih, teman-teman?
1: Dari saya sendiri sih, Kak, yang paling pertama tentunya orang tua. Kemudian ada guru saya, Ibu Hernada Swarti. Itu guru yang memberikan saya wadah waktu saya masih di waktu saya sekolah dan tidak tahu ingin kemana untuk memacu potensi saya, begitu, Kak.
0: Oke, okay. Nah ini kan dari kalian ngikutin ini kan pasti sebelumnya punya kelemahan masing-masing nih. Akhirnya kan berani ngikut. Kalau kalian sendiri merasa kelemahan apa yang kalian punya terus sampai di sana diasah jadi lebih bagus atau lebih baik gitu? Apa yang kalian rasa agak kurang nih? Tapi setelah saya ngikutin Randa Kabilasa akhirnya terasah dan akhirnya menjadi lebih baik lagi.
1: apa ya? Kalau dari saya sendiri sih kak kurang dari kan di Randa Kabilasa kan tentunya kita menghadapi orang umum ya. Kemudian kita harus mempresentasikan sesuatu. Nah, karena itu saya harus belajar terus-menerus tentang public speaking.
0: Oh, oke. Okay. Berarti public speaking-nya ya?
1: Iya.
0: Yang mulai diasah nih.
1: Iya.
0: Udah berani ngomong depan orang banyak nih?
1: Alhamdulillah ya, masih ya. Agak gugup lah.
0: Masih ada tipis-tipis lah. Kalau Melinda apa tuh?
2: Iya kak, soalnya berbicara di depan umum itu kayak susah sekali, langsung dilupa. Tapi ikut ajang ini kita diajar mempresentasi, jadi kita ketemu banyak orang, di situ kita lebih banyak belajar lagi.
0: Oke, tapi memang harusnya pelan-pelan ya, biar lebih terasa dan lebih apa ya, mau untuk maju ke depan untuk bicara depan orang banyak gitu ya. Betul, dan juga mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung bareng sama saya sore hari ini, silakan WhatsApp kita terbuka lebar buat kamu mau bertanya sama Faiz dan juga Melinda di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2pal dan juga aplikasi RRI Digital. Dan juga sore hari ini kita live di YouTube RRI Palu. Kita jeda dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: 105 FM RRI Pro 20 teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana dan juga teman-teman dari Randa Kabilasa teman Pro 2. Nah, setelah tadi mungkin kita kenal lebih dekat dengan Faiz dan juga Melinda ya teman Pro 2. Sekarang mungkin kita masuk cerita yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih sama teman Pro 2. Nah, saya mau tanya sama teman-teman saat proses masuk di Randa Kabilasa. Oke, okay, ya, aman?
1: Aman, Kak.
0: Kita kan waktu biasanya kalau masuk ajang-ajang kayak gini kan pasti ada mempromosikan sesuatu hal yang bisa dibawa ke dalam gitu ya. Ya. Kalau Faiz sendiri kemarin apa nih mempromosikan apa?
1: Kemarin saya itu bawa Taman Gor, Kak.
0: Taman
1: salah
0: Gor.
1: Satu pariwisata okay. yang ada di Kota Palu sendiri yaitu Taman Gor. Mm-hmm. Mengapa saya pilih Taman Gor? Mm-hmm. Karena menurut saya Taman Gor sendiri merupakan lokasi yang strategis karena tidak jauh dari pusat kota, mm-hmm. sehingga memudahkan akses bagi wisatawan-wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Okay. Dilengkapi dengan adanya tempat-tempat olahraga.
0: Olahraga ya.
1: Ya. Mm. Kemudian ada juga Tugu Bung Karno di sana.
0: Iya, betul.
1: Tidak terlupa pula ada food court di area belakang Gelora Bung Karno dan akses transportasi yang sangat mudah. Karena jikalau kita lihat sekarang ada bus Trans Kota Palu, Kak.
0: Iya, betul sekali. Oh, oke, okay. Berarti itu yang Faiz angkat untuk Kabilasa ini.
1: Iya, Kabilasa.
0: Akhirnya terpilih sebagai first runner up-nya. Widih, keren sih ini. Kalau Melinda sendiri gimana tuh? Apa yang Melinda angkat atau Melinda promosikan ke Randa Kabilasa ini sebelum masuk?
2: Kemarin saya mempresentasikan tentang Gedung Juang. Mm-hmm. Karena saya lihat sendiri Gedung Juang itu kurang ini, Kak, kurang terupdate.
0: Oh iya, nah, betul.
2: Jadi saya presentasikan pada saat pemilihan Randa Kabilasa kemarin.
0: Oke, terus masuk ya?
2: Iya.
0: Akhirnya jadilah Randa ini. by the way, ini untuk pemilihan Randa Kabilasanya itu di bulan berapa sih? Karena kan ini kalau saya lihat ininya masih 2025 ya? Untuk
1: iya,
0: 2026 belum ada berarti?
1: Belum.
0: Kapan
1: belum,
0: tuh untuk ya. Pemilihannya?
1: Rencananya pemilihan Juni, Kak.
0: Juni.
1: Kemudian
0: bulan ini berarti?
2: Iya,
1: ya, bulan
0: oh,
1: ini.
0: Oke, tanggal berapa tuh?
1: Tanggal mulainya sekarang sudah buka pendaftaran loh, Kak, untuk Randa Kabilasa. Uh-huh. Terus pada tanggal 18 Juni kita akan mengadakan DFS atau DNTOJ Fashion Show yang akan dilaksanakan di
2: Palu Grand Mall, di atrium Palu Grand Mall.
0: Oke, nanti bakal ada kegiatannya di sana ya di PGM ya. By the way, ini DNTOJ dan juga Randa Kabilasa ini kah satu ajang yang sama kah atau gimana tuh?
1: Berbeda, Kak.
0: Berbeda, terus?
1: Yeah. DNTOJ sendiri itu dibatasi dengan umurnya dimulai dari SD dan SMP.
0: Sampai SMP.
1: Iya.
0: Oke, terus
1: Randa Kabilasa itu di
2: umur 15 tahun sampai 20-an ya?
1: Iya,
0: 20-an. Saya penasaran deh sama mungkin persiapan kalian sebelum ikut Randa Kabilasanya. Apa aja sih yang kalian lakuin atau kalian persiapkan untuk mengikuti ajang Randa Kabilasa ini sebelumnya?
1: Banyak sih, Kak, yang perlu dipersiapkan karena mengingat Randa Kabilasa di Kota Palu ya bukan lagi ajang yang asing ya.
0: Iya,
1: sehingga kita harus mempersiapkan diri nih karena ini ajang besar nih. Jadi kayak dari segi public speaking, terus di Randa Kabilasa juga bagaimana kita memperkenalkan budaya-budaya dari contoh kayak baju batik. Jadi masa bajunya bagus terus orang yang jalan enggak kurang-kurang gitu kan. Jadi kayak semuanya kita persiapkan gitu, Kak.
2: Okay. Harus balance.
0: Oh, harus balance ya. Terus apa tantangan yang kalian dapat setelah kalian menjabat sebagai Randa Kabilasa ini? Tantangan terbesar yang setelah kalian lakukan, kayaknya ini berat deh. Apa tuh? Ada nggak?
1: Menurut saya ya, Kak, dari sisi pelajar.
0: Iya. Nah. Karena biasanya tantangan orang itu menginfluence orang-orang untuk ikut sesuai dengan.
1: Iya. Karena saya masih pelajar, Kak, kayak belum dapat gitu temponya untuk bagaimana cara membuat orang tertarik gitu ke kita. Jadi kayak bagaimana ya caranya? Terus yang kedua, waktu.
0: Oke.
1: Kayak kita pelajar kan masih dibatasi oleh waktu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Kayak harus membagi ya.
1: Iya, harus membagi, harus ada waktunya belajar, waktu sekolah, kerja tugas, belum lagi kalau ada ujian praktek atau apa begitu ya kan.
0: Oke. Okay. Kalau Melinda juga gitu?
2: Iya, Pak.
0: Sama ya.
2: Sama.
0: Kemarin perwakilan dari mana nih berdua di Randa Kabilasa Kota Palu?
1: Kemarin berdua kebetulan sama-sama, Kak, di Tatanga.
0: Oh, di Tatanga.
1: Iya.
0: Asik. Akhirnya dipertemukan nih.
1: Iya.
0: Dari Tatanga datang kemarin untuk memberikan informasi. Setelah menang kan itu pasti ada program dari Randa Kabilasa. Ada nggak sih program apa yang kalian jalankan selama menjabat ini?
1: Kita kemarin ada festival, Kak, di
0: festival.
1: Taman Fatulemo.
0: Oh, festival
1: ada
0: apa?
1: Ada festival Tabakelo. Kita presentasi baju yang melambangkan motif daun kelor itu ciri khas Kota Palu sendiri, Kak.
0: Oke. Itu festivalnya ya? Itu berjalan berapa hari? Sehari aja?
1: Dua malam.
0: Oh, dua malam.
1: Iya.
0: Oke, itu rangkaian kegiatannya gimana tuh? Ada apa aja di dalam?
1: ke lebih ke fashion show juga fashion show dan mengenalkan itu.
2: Yayasan, okay. Menggunakan batik.
0: Oh, semua anak yayasan pakai batik.
2: Iya, batik kelor.
0: Ada mengundang orang dari luar untuk ikut di situ atau ini semuanya diisi sama anak-anak yayasan?
2: Anak yayasan.
1: Seingat saya sih kak, semuanya anak yayasan. Iya, semuanya anak yayasan.
0: Oke, okay,
1: itu. Terus kita juga sempat menjadi penjaga stand waktu malam HUT Kota Palu.
0: Oh, jaga stand.
1: Iya, jaga stand Dinas Pariwisata.
0: Ide keren.
2: Karena kan Randa Kabilasa ini di bawah naungan Dinas Pariwisata.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi saat ada penugasan, anak Randa Kabilasa juga ikut turut.
0: Oke, ini saya penasaran sama teman-teman berdua ini, apa makna menjadi sebagai seorang Randa dan juga Kabilasa? Langsung Faiz kayak, aduh berat nih, saya tidak mempersiapkan. Gak apa-apa, yang ada di otak aja dibilang gitu. Mungkin Melinda dulu kali ya. Makna sebagai seorang Randa gitu, saya bisa makna sebagai Randa, saya bisa mempresentasikan merepresentasikan pariwisata dan segala macam. Mungkin gimana kalau Melinda?
2: Ya, untuk saya sendiri ya kak, untuk membawa nama Randa ini, saya bisa mempresentasikan objek wisata yang ada di Kota Palu. Terus juga saya bisa membanggakan orang-orang di sekitar saya, terutama kedua orang tua saya juga. Terus juga banyak belajar dari
0: dari mana? Dari senior-senior terdahulu juga bisa belajar ya. Betul.
2: Dari kakak-kakak.
0: Benar sekali. Faiz, gimana?
1: Kalau saya sendiri kayak
0: ada jeda enggak, dia buat berpikir.
1: Saya enggak merasa kayak ini saya enggak boleh anggap main-main karena Kabilasa ini merupakan gelar yang penting.
0: Iya.
1: Karena kita merepresentasikan warga-warga yang ada di Kota Palu. Betul. Begitu, Kak. Jadi kayak apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi patokan orang-orang di luar bahwasanya orang Palu itu begini gitu
0: ya. Kalian berdua akan selalu dinotis sama orang-orang ya. Itu Randa dan Kabilasa tuh. Jadi enggak boleh memperlihatkan sesuatu yang buruk. Betul sekali. Karena saya memang untuk menjadi seorang Randa dan juga Kabilasa itu tentunya bukan hanya penampilan atau gelar semata aja yang dipertanggungjawabkan ya, tapi ada beban tugas juga di dalam gitu. Ada juga tanggung jawab untuk memperkenalkan pariwisata ya, teman-teman semua. Nah, gimana cara kalian untuk memperkenalkan pariwisata Kota Palu ini di kalangan anak muda mungkin? Karena kan kalian anak-anak muda ya.
1: Gimana tuh? Betul, Kak. Yang paling basic itu biasanya sih lewat sosial media, Kak.
0: Oke, lewat
1: karena,
0: sosial media.
1: Biasa kita turun ke lapangan, terus bikin konten. Apa saja yang bisa kita angkat dari objek wisata itu. Biasa kita cari tempat yang gak terlalu terekspos di media sosial. Kalau bukan, biasa kayak kita bikin suatu festival, terus festival itu memperkenalkan suatu tempat itu.
0: Oke, boleh di-spill gak? Apa beberapa tempat tempat wisata gitu ya, yang biasanya kalian promosikan di media sosial itu?
1: Biasa kita promosikan
2: pantai.
1: Iya, pantai.
0: Apa itu? Pantai di mana?
1: Tapi sudah luar Kota Palu itu sih.
2: Iya. Tapi enggak apa-apa kan yang bisa. Dalam Kota Palu tuh paling
0: yang di Talise.
1: Kamnel.
0: Kamnel. Iya, karena waktu itu pernah juga yang duta apa gitu, dia juga mempromosikan Kamnel juga. Betul. Kayaknya memang Kamnel ini banyak mengundang daya tarik orang-orang untuk berkunjung ke sana ya.
1: Buayanya kan.
0: Kayaknya kamu yang buaya ya. Oke, dah, teman-teman dua. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Sobat kalian penasaran dan juga pengen bertanya nih bareng sama Randa dan juga Kabilasa kita di sore hari ini, teman-teman dua. Silahkan di WhatsApp kita di 0811456031 25, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih menyapa kamu teman Pro 2 di 105 FM ini, dan juga masih barengan sama Iyek dan teman-teman dari Randa Kabilasa 2025 teman Pro 2. Ini kalau kita berbicara soal topiknya kita sore hari ini, soal prestasi Randa dan Kabilasa Kota Palu di tingkat nasional. Boleh di-spill dulu dong teman-teman, apa tuh prestasinya di tingkat nasional tuh?
1: Ya, saya sebagai second runner up Duta Pariwisata Remaja Nasional tahun 2025.
0: Oke. Okay. Itu aja?
1: Iya.
0: Udah gak ada lagi nih?
1: Udah okay. Ada.
0: Kalau Melinda gimana?
2: Duta Pariwisata Inteligensia.
0: Wais, keren semua ya prestasinya teman Bro 2. Semoga juga ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana yang lagi dengerin kita, biar bisa mengikuti jejak dari Faiz dan juga Melinda sore hari ini teman Bro 2. Setelah meraih prestasi ini teman-teman, apa target atau impian berikutnya nih?
1: Untuk saya sendiri lebih fokus untuk mengejar pembelajaran,
0: pendidikan ya?
1: Iya, pendidikannya lebih difokuskan lagi.
0: Oke, okay. Karena sekarang posisinya mau naik kelas berapa nih?
1: Kelas 3, Kak.
0: Kelas 3, SMA. Kelas ujian ya. Kalau Melinda?
2: Sama, Kak. Mau fokus belajar. Soalnya di SMK kan jurusan. Jadi mau fokus ke itu dulu jurusan.
0: Oke, okay, siap. Next-nya kalau setelah nanti lulus SMA pengennya mau kemana tuh? Mau kuliah udah dipikirin
1: ya, kan? Dari kuliah, rencananya tetap kuliah, cuman masih dipikirin,
0: masih
1: lagi
0: dipikir
1: nih
0: ya. Ya, oke. Okay. Ini karena kita di segmen terakhir nih teman Pro 2, saya mau tanya dulu nih buat Randa dan juga Kabilasanya teman Pro 2, menurut kalian nih kualitas apa sih yang paling penting dimiliki anak muda saat ini untuk bisa berkembang kayak kalian berdua sore hari ini?
1: Ya, yang paling pertama sih tentunya personal branding dan kepercayaan diri, Kak.
0: Oke. Okay. Kepercayaan diri tuh apa tuh yang harus dibangun di dalam tuh?
1: Ya tampil pede saja.
0: Kalau Melinda gimana, Melinda?
2: Percaya diri.
0: Percaya diri aja ya. Yang penting pede dulu tuh.
2: Okay. Soalnya kan sekarang banyak malu-malu.
0: Intinya pede ya, buat teman-teman Pro 2 yang dengerin kita, ini saran dan juga apa ya, motivasi buat kalian. Pede aja dulu gitu, urusan belakang tuh yang lain-lainnya, gagal-gagalnya ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Apa pesan kalian untuk orang muda Kota Palu yang ingin mengikuti jejak kalian tapi masih kurang percaya diri?
1: Yakinin diri kalian buat berani tampil di depan banyak audiens.
0: Oke, okay. Dari Melinda ada?
2: Belajar, latihan, terus supaya bisa berkembang lah.
0: Oke.
2: Ikut-ikut.
0: Oke, Arem, mungkin semisal nih dari teman Pro 2 ada yang pengen join nih Randa Kabilasa. Apa sih yang perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari biar bisa ikut di Randa Kabilasa ini?
1: Ya, satu, baju.
0: Kenapa? Kenapa bicara soal baju? Apa-apa? Ya, ada cerita apa di balik baju ini?
1: Kan enggak mungkin kan, enggak nanti dekat-dekat pemilihan baru prepare baju begitu kan, nanti takutnya kayak ya asal jadi saja begitu. Ya.
0: Terus, selain baju,
1: materi, materi buat yang dipresentasikan.
0: Okay.
1: Terus apa lagi?
2: Wawasan pengetahuan tentang pariwisata.
0: Okay.
2: Itu yang paling
0: penting ya.
2: Iya.
0: Buat dipersiapkan untuk bisa gabung di Randa Kabilasa ini.
2: Iya.
0: Okay, siap. Nah, terakhir teman-teman, masih adakah kegiatan untuk di Randa Kabilasa di tahunnya kalian atau enggak ada lagi nih? Udah selesai sampai di sini?
1: Nanti lihat deh, Kak.
0: Okay.
1: Mungkin soon-nya ada.
0: Oh, siap. Mau promosikan buat teman-teman yang pengen join Randa Kabilasa, udah buka kah pendaftarannya?
1: Sudah, Kak.
0: Oh, sudah buka.
1: Buka.
0: Nanti daftarnya di mana?
1: Bisa cek IG-nya Randa Kabilasa Kota Palu.
2: Kota Palu.
0: Randa Kabilasa Kota Palu. Ya. Oke. Okay. Apa aja yang diperlukan untuk mendaftar? Enggak ada?
1: Butuh foto. Terus nanti bakal dikasih formulir buat mengisinya.
0: Oke, siap. Oke deh. Gina, sebenarnya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kali ini teman Pro 2. Terima kasih Faiz, Melinda udah berbagi motivasinya sore hari ini, sudah berbagi cerita serunya juga buat pendengar atau teman Pro 2 kita di sore hari ini. Akhir kata ya, Maulana pamit. Faiz pamit dan juga Melinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan juga operator saya sore hari ini ada Zukni, Gina Puspita juga pamit teman Pro 2. Thank you, dan jangan lupa untuk selalu jadikan anak muda sebagai generasi sebagai headline. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
8: Duh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
9: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
8: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
9: Saya kan

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو بكر الرازي pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong."

dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu dengan

seseorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini. Utang piutang merupakan bentuk transaksi ekonomi yang tak terhindari dalam peradaban manusia. Nabi Muhammad bahkan pernah berkomentar tentang masalah utang piutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berutang atau dihapuskan utang itu, maka ia akan berada dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat." Namun, hadis tersebut tentu didasari oleh niat baik yang dimiliki semua pihak, dan tentu saja bukan alasan bagi diperbolehkannya kredit macet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali saya Nadila bisa hadir lagi untuk kamu malam ini. Kita di program Jaga Malam teman Pro 2, dan spesialnya di pukul 19 sampai dengan 20 nanti kita punya program spesial, yaitu Jaga Malam obrolan komunitas teman Pro 2. Dan di studio Pro 2 udah hadir bintang tamu yang spesial hari ini dari Mister dan Miss Tourism Kota Palu. Halo.
1: Halo Kak. Benar ya? Sulawesi Tengah Kak.
0: Sulawesi Tengah. Oke, okay. Ulang ya. Mister dan Miss Tourism Sulawesi Tengah. Oke. Okay. Kita kenalan dulu karena berhubung misternya tidak bisa hadir di sini karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi yang gantiin ternyata foundernya loh teman. Wow, tidak salah-salah ya. Oke, okay, boleh kita kenalan dulu?
1: Oke, okay, halo Kak.
0: Halo ya, halo.
1: Perkenalkan, nama saya Ragil, selaku founder dari Yayasan Misteri Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay, foundernya berarti ya, yang punya yayasan ini. Oke, okay, kayaknya kita bakal ngobrol banyak karena kebetulan dirimu adalah yang punya gitu, Kak Ragil.
1: Iya, panggil saja Ragil.
0: Oke, okay, panggil aja Ragil. Iya,
1: asal jangan Bunga.
0: Oh, kenapa?
1: Enggak, kan beda.
0: Oh iya ya dong. Kalau dipanggil makan boleh?
1: Boleh.
0: Kan
1: jaga malam.
0: Oke, okay, terus ada Miss Tourism-nya Sulawesi Tengah. Ada Kak Nilu, Dea, dan Mayanti. Hai.
2: Halo Kak.
0: Hai. Halo.
2: Halo.
0: Iya, yeah, halus banget ya suaranya ya. Sampai tidak terdengar gitu. Kenalan dong ke kita seperti kamu lagi ikut pageant gitu.
2: Oke. Okay. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya agak serak, okay, ya. Lagi flu gitu. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Dea Damayanti, biasa dipanggil Dea. Kebetulan tahun lalu saya dipercayai sama Kak Ragil, sama Yayasan sebagai winner Miss Tourism Sulawesi Tengah 2025.
0: Oke, okay, dipanggil siapa?
2: Dea.
0: Dea. Dea, kenapa suaramu? Lagi kurang sehat atau menyanyi atau apa gitu?
2: Lagi flu kakak.
0: Oh iya. Lagi flu.
2: Banyak minum es.
0: Oh iya, tapi kamu sehat kan?
2: Sehat.
0: Sehat, oke.
2: Dikit aja flu.
0: Oke. Berarti kamu terpilihnya di tahun 2025 ya, ini. Oke, okay, kemarin ya.
2: Iya.
0: Berarti masa kejayaanmu ini sampai tahun berapa?
2: Sampai 2026 Juni.
0: Bulan ini?
2: Iya, wow. Karena bulan Juli kita sudah pemilihan ulang.
0: Maka pakailah crown itu ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, okay. Juli bakal ada pemilihan baru. Oke, okay. Saya ke Kak Ragil dulu, yeah, ya kan. Kak Ragil, mungkin boleh diceritain apa namanya yayasan ini terbentuknya sejak kapan gitu. Terus kenapa memilih membuat yayasan ini Mister dan Miss Tourism-nya Sulawesi Tengah? Itu berangkat dari apa sih sebenarnya?
1: Ya, baik. Kebetulan Kak, saya mendirikan ini di tahun 2025. Dan juga alasan saya mendirikan ini, sebelumnya ini Kak, saya adalah pigeon atau sering ikut duta di Sulawesi Tengah. Jadi karena umurnya sudah tidak muda lagi, alangkah baiknya saya mendirikan yayasan sendiri.
0: Oke, okay, jadi waktu itu dirimu ikut pageant ini.
1: Iya, pageant juga.
0: Waktu itu yang kamu ikuti apa?
1: Di tahun 2017 itu saya mengikuti Koko Cici Sulawesi Tengah.
0: Oh, Koko Cici, berarti dulu kamu Koko ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Udah Kak, kamu jangan terlalu dekat sama Maika.
1: Oh iya, iya.
0: Tenang aja, suaramu kedengaran kok ya, biar tidak pecah. Oke, okay. Oh berarti dulu dirimu adalah Koko.
1: Iya.
0: Koko Sulawesi Tengah.
1: Apa kebetulan 2017 mengikuti Koko Sulawesi Tengah. Alhamdulillah walaupun tidak dapat predikat apa-apa, namun dapat pengalaman.
0: Oke, okay, iya dong. Itu sudah pasti ya. Berarti ada keturunan Tionghoa?
1: Kalau keturunan Tionghoa enggak ada Kak.
0: Lalu kenapa karena Anda ikut itu? Lihat teman saya tuh, walaupun dia cipit, ya kan?
1: Karena kebetulan juga saya ingin
0: dapat pengalaman.
1: Enggak juga, ya itu salah satunya.
0: Itu salah satu, okay.
1: Terus juga saya ingin kemarin itu kan Koko Cici itu kan mempromosi pariwisata dan juga fokusnya ke budaya Tionghoa.
0: Oh, oke. Okay. Tapi memang kamu suka sama budaya, yeah. Belajar tentang budaya, budaya ya, betul. Apapun itu. Oke. Okay. Nah, oke. Okay, jadi saat usiamu sudah melampaui batas dan akhirnya tidak bisa ikut pageant lagi.
1: Iya.
0: Akhirnya kamu memutuskan untuk membuat
1: yayasan sendiri.
0: Yayasan sendiri, Mister
1: Miss Sulawesi
0: dan Miss Sulawesi Tengah. Kenapa harus Mister dan Miss Sulawesi Tengah?
1: Kebetulan Kak, di Sulawesi Tengah sendiri itu sebenarnya banyak ajang pageant.
0: Benar, banyak sekali.
1: Banyak sekali, ada putra-putri, ada duta, namun kalau untuk Mister Miss Sulawesi Tengah sendiri ini enggak ada. Jadi saya membuatnya karena kebetulan juga di tahun 2025 saya membawa anak-anak ke nasional di ajang Mister Miss Tourism Indonesia. Alhamdulillah di situ saya anak-anak saya yang saya bawa dapat predikat baik itu masuk top 5 semua.
0: Oke, okay. Tapi waktu kamu buat Miss dan Mister ini belum ada di Palu tapi udah ada di nasional gitu?
1: Iya, awalnya kemarin di tahun 2025 saya namanya itu handpick. Jadi saya sistemnya itu handpick, mengambil anak-anak dari luar dan juga beberapa collab dari organisasi pigeon juga. Jadi saya mengirimkan ke sana, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi akhirnya membuat ini sendiri.
1: Iya.
0: Tapi by the way, di dalam dunia pigeon membuat yayasan seperti ini apa sih sulitnya?
1: Yang terbesar itu sebenarnya ini kan masing-masing banyak pemikiran, Kak. Apa pemikir? Maksudnya anak-anak yang harus kita kumpulkan. Saking banyaknya itu mungkin ya itu yang buat kayak
0: memfilter.
1: Jadi itu adalah pelajaran yang buat saya yang maksudnya
0: agak susah gitu.
1: Iya, agak susah.
0: Oke, okay, by the way, menurutmu kebetulan dirimu adalah yang punya ini, foundernya, bukan CEO kan? CEO juga.
1: Sebenarnya.
0: Oke. Okay. Enggak. Seberapa sulit sih menemukan seorang bintang yang dia itu bukan cuma good looking tapi dia juga punya value.
1: Betul.
0: Seberapa sulit menemukan hal itu di zaman, di era sekarang, di dalam dunia pigeon menurutmu?
1: Kalau yang saya alami sekarang ini, Kak, lebih sangat sulitnya itu mendapatkan misternya. Karena di Sulawesi Tengah ini belum terlalu misteri atau cowoknya itu belum mengetahui tentang pigeon. Jadi itu tantangan terbesar saya adalah mencari mister yang karena kan Mister Miss Sulawesi Tengah ini bukan hanya kepintaran juga, Kak. Kita ada body juga dilihat.
0: Good looking ya.
1: Good looking seperti Kakak bilang tadi dan juga wawasan yang luas gitu.
0: Ya, itu tadi sih ada value di dalamnya ya. Wawasannya luas, attitude-nya, etikanya ya, gitu.
1: Jadi itu tantangan terbesar saya adalah mencari yang untuk misternya.
0: Oke. Tapi kalau untuk miss-nya?
1: Miss-nya alhamdulillah di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu, tepatnya di Kota Palu ini sangat banyak peminatnya.
0: Oke, gitu. Tapi banyak yang juga selain good looking, mereka juga bervalue ya.
1: Iya, betul.
0: Kita coba tes sama dia kalau begitu. Apakah dia komplit itu? Asik. Tapi by the way, yayasan ini dari tahun berapa kamu buat?
1: Didirikan tahun 2025.
0: Oh, baru
1: di
0: ya.
1: Di bulan Februari. Januari, Kak, salah.
0: Januari 2025. Iya. Berarti ini baru pilih pemilihan yang pertama.
1: Iya, ini tahun kedua.
0: Iya. Tahun ini tahun kedua, iya, maksudnya. Betul, berarti kalau dia adalah angkatan pertama.
1: Angkatan pertama.
0: Wow. Oh, ini baru ya. Iya, Kak. Oke. Terus berarti 2026 di bulan Juli ini akan ada
1: karantina dan juga grand finalnya di tanggal 24 Juli.
0: Oke. Terus usia-usia yang dicari dalam yayasan ini?
1: Kalau untuk Mister Miss Sulawesi Tengah ini ada dua kategori, Kak. Ada kategori dewasa dan juga remaja.
0: Oke, coba kita cari tahu dulu yang dewasa. Apakah
1: kalau
0: usia
1: untuk
0: kita
1: yang
0: bisa?
1: Dewasa itu dia mulai dari 18 sampai 30.
0: Oh.
1: Mungkin kagak
0: berminat.
3: dan
0: kalau kayaknya expired deh.
3: Dan juga kalau untuk yang remaja dia mulai dari umur 13 sampai 17.
0: Oke, 13 sampai dengan 17, yang dewasa 18 sampai dengan 30. Buat dong yang di atas 30. Oke, kalau gitu saya ke Dea. Dea,
2: halo.
0: Kamu masih sekolah apa kuliah?
2: Saya sudah kuliah, kakak.
0: Oh, sudah? Ah, unyu-unyu sekali.
2: Iya, banyak yang kira masih SMP.
0: Oh, masa sih? Iya. Ah, sorry, cinca ya. Cinca ya. Oke. Berarti kamu udah kuliah, iya. Berarti kamu kategorinya dewasa.
2: Iya, betul.
0: Okay. Usia berapa kalau boleh tahu?
2: Tahun ini 19 tahun.
0: Oh my god, kita jauh. Oh, 19 tahun. Iya, kuliah di mana?
2: Di Universitas Tadulako, kakak.
0: Jurusan fakultas?
2: Fakultas hukum, ilmu hukum.
0: Oke, okay, udah semester berapa?
2: 4 sekarang.
0: Semester 4, iya. Oke, okay. Wow, luar biasa. Nah, Dea, ceritain dong, kamu kan ini angkatan pertama nih ya, waktu pemilihan. Terus waktu itu kamu mengalahkan berapa finalis?
2: Sekitar 30-an lah, kurang lebih, kayaknya 30 lebih lah, kak.
0: 30 lebih, oke, okay. Ceritain dong step by stepnya kamu ikutin. Biasanya kan kalau duta segala macam itu hadir di Pro 2, biasanya ada karantina, terus yeah, ada betul. Penampilan apa namanya?
3: Bakat.
0: Iya, yeah, coba deh kamu ceritain.
2: Oke, okay, baik. Jadi awal mulanya itu, kak, pertama saya sebelum ikut Mr. Me, saya ikut duta lain. Kebetulan di sana memang
0: bukan duta sampo kan?
2: Bukan. Kebetulan memang di sana dapatnya runner up 2, runner up 1 gitu. Okay. Tapi keinginan ingin membawa crown pulang gitu. Dan kebetulan juga Mr. Miss Sulawesi Tengah buka pendaftaran. Jadi saya di sana mendaftar, mendaftar untuk mengikuti Mr. Miss Sulawesi Tengah, lalu saya Astung Kare. Okay. Keterima.
0: Astungkare itu ya. Kayak
2: Astungkare itu kayak alhamdulillah.
0: Iya, puji Tuhan.
2: Iya, gitu. Betul, Pak.
0: Oke. Terus
2: keterima, terus setelah keterima kami setelah keterima itu kami kumpul dulu semua yang keterima atau yang lolos itu kami kumpul, terus kami dijelaskan step by step ketika prakarantina, karantina dan lain sebagainya. Nah, ketika waktunya sudah tiba, kami prakarantina itu kami memulai dengan membuat video bakat, video bakat yang diupload di Google Drive, okay. Lalu akan dinilai oleh dewan juri secara online. Nah, ketika sudah secara semua sudah kita upload step by step prakarantina, kami akan melanjut ke karantinanya. Nah, setelah karantina kami pertama itu ada yang namanya sesing ceremony. Nah, sesing ceremony itu kami diadakan di Kiora, di hotel yang super duper fancy, asik. Eh, bukan hotel, cafe maksudnya. Aduh, maaf, sorry.
0: Udah salah nyari lagi. Oke.
2: Apa cafe? Terus lalu setelah kami adakan sesing ceremony, kami mengadakan yang namanya apa tuh, kakak, prelim. Nah, prelim itu di mana kita memperlihatkan gaun terbaik kita gitu. Setelah memperlihatkan gaun terbaik kita, kita itu menampilkan bakat. Jadi yang terpilih top 3 bakat terbaik itu dia akan tampil di sana.
0: Oke. Okay.
2: Dan kebetulan saya juga terpilih menjadi top 3 bakat terbaik. Lalu saya tampil dan Astung Kare juga saya menang menjadi juara 1 bakat terbaik.
0: Oke. Okay.
3: Tepuk tangan dulu, kak.
2: Iya. Lalu setelah prelim kami masuk ke part yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu grand final. Nah, di grand final itu kita ada spot wear, di sana kita challenge catwalk. Lalu ada speech gitu. Kita akan memberikan speech tentang apa sih visi misi kita, apa sih yang akan kita berikan untuk yayasan, untuk Sulawesi Tengah dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah speech kita akan dipilih tuh yang top 5, top 3 dan winernya gitu. Jadi Astungkar juga saya masuk ke top 6, top 3 dan terpilih menjadi winernya gitu. Saya juga menang top best catwalk ya, kak, ya, betul banget.
0: Wow, bertumpuk selendangmu ya. Apa namanya? Selempang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Dea. Kayaknya dia luar biasa, dan kayaknya dari pemaparanmu itu kamu pantas deh jadi juara. Saya punya banyak pertanyaan nih buat dia sebenarnya. Tapi kita break dulu kali ya.
2: Oke.
0: Jadi jangan kemana-mana teman berdua. Nanti kita balik lagi. Kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya ke Dea sama Kak Ragil, kebetulan mereka di Juli ini bakal ada penerimaan siswa baru. Penerimaan pendaftaran. Ya. Jadi daftarkan diri kamu teman berdua, tapi dengan syarat tadi usia ya. Kasihan ya tidak bisa. Oke, ini ada beberapa yang komen juga di YouTube. Coba kita say hi dulu sebelum kita break. Ada Mr. Miss Sultan juga ini lagi ngirimin lope-lope. Hai. Ini adminnya ya. Siapa nama adminnya, Kak?
2: Kak Ikna.
0: Siapa? Itnan.
3: Iya.
0: Kak Itnan, hai. Terus ada Muharzanu Anugrah. Oke, Muhammad Arzan Anugrah. Oke. Terus ada Muhammad Sahril Hamzah. Katanya dia. Terus ada Iman Nisrina, dia cantik kayak gitu.
2: Makasih.
0: Oke. Kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas malam hari ini bersama Mr. dan Miss Tourism Sulawesi Tengah.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Adas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: Balik lagi teman berdua di obrolan komunitas malam hari ini di Jaga Malam, dan kita masih ngobrol sama teman-teman dari Mister dan juga Miss Tourism Sulawesi Tengah. Okay. Nah, tadi Kak Dea udah jelasin cukup panjang kali lebar ya kan. Nah, waktu yang pertama ngirim video untuk dinilai terus menampilkan bakat, ya kan? Benar ya?
1: Benar.
0: Oke, okay. Waktu itu Kak Dea ngirim video bakat apa?
1: Saya menari, Kakak.
0: Oh, tarian apa waktu itu?
1: Tarian apa, kreasi Bali. Mm-hmm. Dia tuh seperti drama kolosal tapi dia ada tariannya gitu. Oh. Jadi musiknya tuh kayak ada kidung-kidung gitu. Mm-hmm. Nyanyian-nyanyian sakral Bali gitu.
0: Okay. Itu bisa dapat nilai plus juga ya. Yeah. Sampai akhirnya bisa jadi juara. Terus pas di grand final penampilan bakat dapat juara bakat juga ya? Apa tarian juga waktu itu?
1: Iya, yeah, tarian.
0: Tarian yang sama berarti.
1: Iya, yeah, betul.
0: Okay. Terus ada penampilan gaun juga.
1: Betul.
0: Pakai baju gaun apa waktu itu?
1: Waktu itu pakai gaun warna merah.
0: Okay. Mungkin ada nama gaunnya gitu?
1: Enggak ada sih, Kak. Cuman kenapa saya pilih warna merah? Karena sebagai wujud keberanian gitu, strong gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi cocok juga sih sama aku crown-nya. Dapatnya crown-nya merah juga.
0: Berarti apa namanya? Auranya dapat ya. Kayaknya crown mencari mana nih orangnya. Tapi kalau untuk gaun sendiri waktu penampilan itu Kak Ragil kerja sama dengan siapa aja tuh? Atau mereka yang mencari gaun sendiri?
2: Kalau untuk outfitnya itu dari finalis, Kakak.
0: Oke, masing-masing berarti ya.
2: Kita dari yayasan atau penyelenggara sisa menentukan outfit mana yang mereka pakai di setiap harinya.
0: Okay. Berarti dari peserta masing-masing. Yeah. Nah, berarti dalam membuat kegiatan ini ya, kemarin kan tahun pertama. Yeah. Kak Ragil dengan siapa aja tuh yang menentukan alurnya, terus mencari jurinya, lalu siapa aja juri-jurinya gitu. Terus goals dari Mister dan Miss Tourism ini sebenarnya apa nih, Kak? Untuk mempromosikan budaya mungkin atau seperti apa?
2: Oke, baik. Kalau untuk penilaian untuk penilaian itu kami ada tim sendiri, Kak. Ada penasehat juga yang kita ajak untuk menilai. Dan juga di malam grand final kita undang kayak seperti dokter gigi untuk sebagai penilai di malam grand final gitu, Kak.
0: Dokter gigi.
2: Iya.
0: Kenapa milih dokter gigi?
2: Karena kebetulan di zaman ini kita butuh memang untuk kesehatan, terutama pada gigi.
0: Benar-benar. Jadi kalau biar senyumnya itu ini ya. Tapi biar pede juga
2: iya,
0: kan.
2: Betul-betul. Kebetulan juga kemarin dokter giginya juga sebagai sponsor kami, Kak. Jadi Mister Miss Sulawesi Tengah untuk tambahan, Kak, goalsnya kita ini ada 4B. Jadi brand,
0: body.
2: Beauty,
0: behavior. Yeah. Okay. Jadi 4B itu yang harus terpenuhi
2: dan
0: begitu ya.
2: Dan juga kita dalam bidang mempromosikan pariwisata, budaya, pendidikan dan sosial.
0: Okay.
2: Kita fokusnya di situ.
0: Pariwisata, budaya,
2: pendidikan
0: dan sosial. Okay. Terus kalau waktu grand final apakah ada yang apa namanya itu tadi memberikan pertanyaan lalu dijawab sama peserta?
1: Ada, Kak.
2: Seperti tadi dia bilang tadi di top 5 kalau tidak salah itu dia ada sesi speech.
0: Okay.
2: Nanti kita saring lagi masuk di top 3 itu nanti kita ada Q&A.
0: Okay.
2: Q&A gitu masing-masing peserta kita memberikan pertanyaan dan setelah itu kita menentukan siapa yang juara. Sebenarnya top 3 itu sudah juara, Kak. Cuma kan kita ada sasnya sendiri, kayak yang juara 1 itu dia Mister Miss Sulawesi Tengah. Yeah. Kalau yang juara 2 winner Tourism. Tourism yang juara ketiga kemarin itu sosial dan budaya.
0: Jadi ada ininya masing-masing ya. Speech-nya kemarin apa tuh?
1: Tentang pariwisata sama budaya, Kak. Jadi menyangkut itu semua.
0: Okay. Mungkin bisa di ini sedikit?
1: Oh, boleh.
0: Okay.
1: Baik, jadi waktu itu saya ambilnya yang pariwisata, Kak. Pariwisata dan budaya. Gitu. Baik, saya Niluh Dea Damayanti, your Miss Tourism Sulawesi Tengah. Saya membawakan visi dan misi untuk yayasan maupun Sulawesi Tengah. Pariwisata bukan hanya sekedar kita datang dan melihat keindahan, tapi pariwisata dari sana kita bisa dapat mendapatkan budaya dan juga ekonomi. Kenapa bisa? Karena dari pariwisata kita bisa mendapatkan keuntungan baik dari uang dan lain sebagainya. Lantas kenapa juga budaya? Budaya bukan hanya sekedar budaya yang bisa kita lihat seperti tarian, seperti batik dan lain sebagainya, tapi budaya juga bisa menarik perhatian para orang luar negeri untuk tahu sih seberapa luar biasanya budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Walaupun kita juga di zaman globalisasi ini, kita banyak sekali tergiur dengan budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing, tapi kita sebagai generasi muda tetap harus menekankan bahwa budaya tidak boleh kita lupakan, karena nenek moyang kita sudah memberikan kehidupan yang layak untuk kita, sudah memberikan budaya yang begitu luar biasa, tidak mungkin kita lupakan. Terima kasih.
0: Oke, tepuk tangan untuk Nilu Dea Damayanti. Wow, kayak gitu ya.
1: Yeah. Aduh, sedikit seperti itu.
0: Sedikit seperti itu. Tapi deg-degannya lebih deg-degan pas grand final ya. Oke, Kak Ragil, mungkin boleh disampaikan ke teman Pro 2 di luar sana yang lagi nonton, juga lagi dengar, kan kita juga live di YouTube-nya RRI Palu sekarang. Kali aja ada teman-teman juga yang pengen ikut nanti di ya, pemilihan di ini ya, Juli ya. Nanti ini ada perbedaan untuk pendaftaran si yang usia remaja ya, dan dewasa mungkin
2: ya. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya nanti bisa di follow di akun official Mr. Miss Sulteng di Instagram. Kita membuka pendaftaran itu, kita ada kategorinya. Kategori dewasa itu dari 18 sampai 30 dan juga ada kategori remaja di 13 sampai 17 tahun.
0: Okay.
2: Dan audisi kebetulan untuk di gelombang kedua ini akan dilaksanakan di tanggal 20 Juni, Kak.
0: 20 Juni. Tidak lama lagi ya
2: pendaftaran.
0: Oke.
2: Okay. Karena memang kenapa kita prepare-nya satu bulan untuk menuju ini kan grand finalnya di Juli. Kenapa kita prepare-nya satu bulan? Karena sebelumnya kita ada memberikan nanti finalis itu challenge-challenge seperti kemarin kayak Dea kemarin sebutkan itu ada challenge talent, ada catwalk, ada juga kebetulan tahun ini ada video profil.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita di video profil itu kita menampilkan advokasi apa yang mereka jalankan begitu kan.
0: Kalau untuk remajanya juga sama?
2: Iya, sama.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang tahun kemarin juga ada terpilih remaja juga ya?
2: Iya, ada.
0: Oke, okay. Kebetulan tidak hadir ya.
2: Yeah.
0: Nanti coba kita hadirkan ya.
2: Boleh.
0: Mau tahu gitu dari sisi remajanya kayak gimana. Tapi setelah terpilih teman-teman ini yang 2025 kemarin dia dan pasangannya gitu, berarti ada tiga ya? Yeah. Tiga pasang berarti.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. Berarti yang juara satu dia Mister dan Miss
2: Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay. Juara dua
2: Miss Tourism, Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Juara tiga Mr. Miss Social and Culture ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, setelah terpilih ini mereka ini menjalankan apa aja nih?
2: Tentunya mungkin mempromosikan dari bidang-bidang tadi kan, terutama yang mereka ini sasnya mereka masing-masing, dan juga kemarin habis dari provinsi mereka tidak hanya stuck di situ aja Kak. Ada ajang nasionalnya yang kita ambil lisensinya kemarin itu kayak yang juara satu di Mr. Miss Tourism Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga yang juara dua kebetulan yang berhalangan misternya, halangan hadir itu kemarin dia di Duta DPD RI.
0: Oh.
2: Dia dapat top 7 dari 34 provinsi.
0: Wow. Kalau dia?
1: Waktu itu saya berhalangan kakak untuk ikut ke nasional, jadi belum ada kesempatan. Tapi kalau ada rezeki
0: ikut lagi ya.
2: Oke.
0: Berarti tiga pasang ini mengikuti masing-masing ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi setelah terpilih menjadi Mister dan Miss Sulawesi Tengah, tingkat nasionalnya ada juga.
2: Iya ada.
0: Itu yang diikuti kemarin.
2: Iya.
0: Tapi dia berhalangan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti yang berangkat?
2: Yang berangkat hanya cowoknya.
0: Cowoknya aja. Oke. Okay. baik-baik. Berarti tahun ini dipersiapkan ya, ya untuk ke ajang nasional.
2: Kebetulan
0: juga
2: tahun ini juga kita ada penambahan lisensi yaitu Putra Putri Kebudayaan Indonesia.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay. Dea, mungkin bisa info juga nih ke teman-teman yang pengen ikut nanti ya, cie. Berarti nanti ada bagian Dea akan menyematkan
1: kolengser mengkronsong.
0: Coba kamu praktekan ke saya.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Gitu, gimana? Mungkin kamu bisa kasih tahu ke teman berdua yang mau ikut apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang.
1: Oke, okay, baik. Halo teman Pro 2, jadi kami dari yayasan, kami membuka pendaftaran untuk kalian yang mau masuk. Jadi kami yayasan Mister Miss Sulawesi Tengah bukan hanya sekedar duta, tapi seperti yang founder kami bilang, kami mengandalkan 4B, beauty, brain, body, and behavior. Jadi bukan hanya sekedar kecantikan, tapi juga kecerdasan dan juga sikap, begitu. Okay. Jadi kalau kalian berminat untuk mengembangkan potensi diri kalian, juga melatih apa kepedean kalian, kalian boleh gabung bersama kami di Yayasan Sulawesi Tengah untuk memberikan dedikasi kepada Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay. Kita break dulu. Nanti setelah ini kita mau tanya-tanya apa namanya persyaratannya apa aja. Apakah ada ukuran tinggi, ukuran berat badan, ya kan, dan lain sebagainya, ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat ku tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones for Radio Republic of

0: Oke okay, deh teman, berdua sesi terakhir ini kita mau cari tahu dulu kira-kira persyaratan yang mesti dipenuhi nih teman berdua kalau ingin masuk atau join di Mister dan juga Miss Tourism Sulawesi Tengah ya. Nah Kak Ragi, ada persyaratan khusus tidak sih, kayak tinggi badan?
1: Ya tentunya ada Kak.
0: Oh ada.
1: Persyaratannya pria dan wanita.
0: Oh ya, yeah, of course ya.
1: Oke. Okay. Yang kedua itu memiliki darah Sulawesi Tengah.
0: Oh kirain tadi darah O gitu. Kaget saya ya.
1: Okay. Kalau untuk tinggi dan berat badan kita tidak ada Kak. Karena
0: bebas.
1: Yang penting profesional.
0: Oh profesional. Oke ya. Iya benar. Jadi beratnya menyesuaikan dengan tinggi, tingginya menyesuaikan dengan berat badannya.
1: Betul,
0: ya.
1: Oke. Okay. Itu saja sih.
0: Oh, itu aja.
1: Yang pun yang terakhir juga yang mampu berkomunikasi
0: dengan baik.
1: Dengan baik dan juga mau mencari pengalaman gitu.
0: Oke. Okay.
1: Berani tampil juga.
0: Berani tampil. Yes. Kalau misalnya ada yang sebenarnya dia udah good looking, udah pintar dan lain sebagainya, cuma dia tidak tahu catwalk gitu.
1: Nah, itu pertanyaan bagus itu kan. Nah, itu sebelum kita ada prakarantina dengan karantina, itu kami ada pelatihan sendiri, Kak. Itu kami membuka kelas catwalk.
0: Okay.
1: Dan juga ada di prakarantina kita akan memberikan materi-materi terkait budaya, public speaking, branding, dan juga pariwisata ya kemarin gitu. Jadi sebelum mereka tampil karantina kita sudah memberikan mereka itu bekal. Jadi saat mereka tampil mereka sudah tidak terlalu gugup, never.
0: Okay.
1: Karena biasanya walaupun juga di atas panggung memang itu kan sudah hal yang lumrah ya, pasti akan gugup juga,
0: ya,
1: tapi
0: benar-benar
1: kan setidaknya mengurangi rasa gugup mereka gitu.
0: Oke. Okay. Terus program-program kerjanya dari dia sendiri nih apa aja?
2: Oke, baik. Jadi program kerja yang telah kami laksanakan itu Kak, waktu lalu kami itu ada ke Kawatuna. Kami menjenguk teman-teman yang di sana ya Kak Ragil ya. Lalu kami juga ada berkunjung ke Batik Banawa, ya, di mana di sana budaya Kaili. Kita mempelajari tentang batik-batik Kaili daerah khas Sulawesi Tengah. Lalu juga kami saya pribadi juga waktu itu berbagi gitu. Jadi sosial gitu. Dan ya gitu.
0: Oke.
2: Sama kita juga ini Kakak bersosialisasi ke sekolah pendidikan gitu.
0: Oke okay, oke okay, luar biasa. Semoga tahun ini banyak yang daftar.
2: Amin.
0: Terus banyak juga yang dari banyaknya itu bisa menemukan bibit-bibit unggul.
1: Amin.
0: Gitu ya. Cie,
1: bibit unggul.
0: Oke, okay, terakhir ada yang mungkin pengen disampaikan Kak Ragil sama Kak Dea buat teman perdua di luar sana.
1: Oh, saya dulu ya. Baik, untuk pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Tengah, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk melangkah, teruslah berjalan dengan keinginan, jangan stuck di zona nyaman kalian. Kalau umpamanya kalian ingin mencoba hal baru, itu bisa begitu. Jangan stuck di tempat terus begitu.
0: Oke, berani keluar dari zona nyaman
1: betul.
0: Ya. Kalau Dea?
2: Kalau dari saya, terkhusus untuk generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan di tahun emas 2045, kita sebagai generasi muda seperti yang Kak Ragi bilang, jangan takut mencoba, terus berkarya dan lakukan segala hal yang positif, karena kalau bukan kita siapa lagi, karena kalau bukan sekarang kapan lagi.
0: Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman dari Mister dan Miss Tourism Sulawesi Tengah. Oke deh teman berdua, kalau gitu jangan lupa untuk pantau Instagram mereka ya, biar tahu kapan pendaftarannya dan seperti apa kegiatan-kegiatan keseharian mereka. Saya Nadila dan juga ada Kak Gina serta ada Kak Nisa yang bertugas untuk malam hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita untuk bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta.

0: Selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malamnya semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya tetap muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Major dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan, tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hai.
0: Halo.
1: Kedengaran
0: aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya, itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel apa Annabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Oh, milk tea. Ya. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: apa maksudnya? Di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Paddle.
0: Paddle. Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti sama.
2: Aku
1: paddle badminton. Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Aku. Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu
0: sih. Oh, oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu, bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kalo emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong tuh.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Kalau Inferno kan
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Tahu kan gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang ya, katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Dan akhirnya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
3: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama
3: Cheryl.
1: Sama Cheryl.
3: Oh, iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Mm-hmm. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
4: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
3: Berarti surprise.
2: Intro
0: aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Kita lagi ya lo.
2: Dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rebukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api
3: tutut.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya juga.
3: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
3: Cepet-cepetan
0: aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Jadi suka mobil ya.
3: Aduh, ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
2: Kuning.
0: Bareng lagi.
2: Harusnya kita
3: nggak
2: bisa jawab, poin kalian.
3: Oh gitu.
2: Poin
3: yang diatur ya.
2: Nanti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
3: Wow, tadi salah nih pertanyaan gak penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
4: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
3: Gakil.
0: Gakil. Benar.
3: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak tua.
4: Iya, bijan bela.
3: Ya udah, ada mochi keluar.
0: Lagi.
2: Yang susah
0: ya.
2: Yang susah dong.
0: Yang susah.
3: Aduh.
0: Scene
2: 30 kos.
3: Matematika ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya, di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates. Wow.
1: Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
1: Yeah.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi outfit yang ready swag.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta
1: ya?
0: Juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempil-sempil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
3: Starby Official.
1: Starby Official.
0: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fans fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namain lagi? Annabelle?
3: Udah.
1: Cukup. Udah cukup ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini hari jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih.
3: Laki-laki lu pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Adakah di antara kamu yang orangnya itu apapun yang terjadi harus ngopi, teman Pro 2 ya? Jadi ada yang bilang ekonomi lagi sulit seperti ini, tapi ngopi 20 ribuan setiap hari masih slow aja. Kalau kamu termasuk orang yang seperti itu, mungkin kamu kena yang namanya lipstick effect, teman Pro 2. Jadi ada istilah lipstick effect. Jadi lipstick effect ini adalah fenomena psikologi ekonomi di mana masyarakat itu cenderung menahan pembelian barang mewah berharga yang yang harus mengeluarkan uang banyak gitu. Namun orang itu tetap bisa membeli barang-barang kecil yang terjangkau namun bernilai emosional atau estetis begitu ya, untuk menghibur diri di tengah ketidakpastian atau krisis ekonomi. Dan misalnya belum bisa membeli mobil tapi bisa mengganti handphone terbaru, namun bisa membeli segelas kopi setiap hari karena merasa saat menyeruput kopi kamu merasa ada sensasi begitu, sensasi tenang dan makin konsentrasi untuk melakukan banyak hal. Jadi istilah lipstick effect ini dipopulerkan oleh Leonard Lauder, mantan pimpinan Estee Lauder, di tahun 2008. Dia mencatat bahwa penjualan lipstick perusahaannya justru melonjak setelah peristiwa serangan teroris tahun 2001. Pada masa resesi atau krisis ekonomi, seseorang itu mungkin tidak sanggup membeli baju desainer atau mobil mewah, tetapi mereka masih memiliki anggaran untuk membeli lipstick dan juga membeli kopi, teman Pro 2. Ini adalah salah satu bentuk self reward atau pelipur lara. Nah, kalau kamu apakah termasuk orang yang dengan tipikal seperti itu?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau untuk mensosialisasikan juga, mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
6: Kan ada sekitar 60%.
5: Ya.
6: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
5: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
6: Oke, okay, benar-benar.
5: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lemah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, kamu masih mendengarkan Braidua RRI Palu, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, teman Braidua. Kita ngomongin tentang ini banyak hal sih sebenarnya yang Nadila pengen bahas ke kamu, teman Braidua. Ini salah satunya adalah mengenai privilege, yang biasanya orang bilang kalau orang cantik itu punya privilege sendiri. Tapi beauty privilege ya, itu sering dianggap sebagai hadiah lahir, seolah cantik itu adalah keberuntungan dan hidup jadi lebih mudah karenanya. Dan karena boleh jadi ada luka di balik cantiknya seseorang, teman Braidua. Itu tadi, beauty privilege sering terdengar seperti hadiah lahir, seolah hidup akan lebih mudah kalau wajahmu cantik, kulitmu mulus, dan orang-orang lebih dulu ramah sebelum benar-benar mengenalmu. Katanya yang good looking selalu punya jalan yang lebih lapang ya. Tapi yang sering lupa dibicarakan, banyak orang terlihat beruntung gitu, tanda kutip beruntung, bukan karena semesta terlalu baik pada mereka, tapi ada usaha yang panjang, ada insecure yang disembunyikan, ada berkali-kali berdiri lagi setelah merasa tidak cukup di depan kaca sendiri. Dan karena merawat diri sebenarnya bukan soal ingin jadi sempurna, kadang itu cuma soal bertahan, soal tetap memilih bangun pagi, pakai skincare, memperbaiki pola hidup, dan mencoba percaya bahwa diri ini masih pantas untuk dicintai meski belum sepenuhnya sembuh. Ada yang terlihat awet muda, lalu orang bilang, enak ya beauty privilege. Padahal yang tidak terlihat adalah jerawat yang pernah menghancurkan percaya diri, bekas luka yang membuat seseorang enggan menatap wajahnya tersendiri terlalu lama. Ada yang terlihat selalu bahagia, selalu glowing, selalu baik-baik saja. Padahal di balik itu ada hari-hari yang berat, ada rasa gagal, ada tangis yang sengaja disimpan rapat karena dunia hanya suka melihat versi yang rapi. Ada beberapa artis teman Braidua yang bisa dibilang mereka itu memang cantik dari luarnya, tapi ada sebuah hal yang sebenarnya kita mesti tahu biar kita tidak merasa insecure ya dengan ketidaksempurnaan kita.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
3: Kau mau tahu? Begini,
4: sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
7: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
6: Bagea.
7: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
6: Oke, Bagea ya?
7: Ya, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
6: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
7: Kelapis. Ini produk kelapis. Ini olahan limbah kelapa.
6: Oke.
7: Yeah. Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
6: coklat kenari ya.
7: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
6: Oke. Dari kopi dibuat.
7: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
6: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
7: Ini. Best seller ini sama ini kelor juga. Karena ini khas.
6: Best seller. Best seller yang mana?
7: Ini sama ini.
6: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
7: Iya. Insya Allah, Bu.
6: Oke. Okay. Itu harganya kisaran berapa?
7: 25 satu dos. 25. Bermacam. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang toples tabung kayak gini. Mm-hmm. Ini 60.
6: 60.000.
7: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, besar lebaran, misal. Itu ada ya ada cuma enggak ada anunya apa. Baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
6: Itu berapaan biasanya dijual?
7: Ini 120 dan kalau yang coklat 160.
6: Yang paling paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
7: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
6: Pasti balik lagi ya.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Nah, teman Perdua bisa juga tanya-tanya di line WhatsApp-nya Perdua 0811456031 05. Sekali lagi 0811456031 05. Kita akan kembali sesaat lagi teman Perdua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua teman terbaik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita lanjut lagi informasi mengenai beauty beauty privilege teman berdua yang kadang salah dimaknai dan juga menjadi hal yang sebenarnya apa ya? Ngeri sih sebenarnya kalau kita hanya melihat dari good looking aja ya. Terus teman berdua, jadi seperti yang tadi Nadila sampaikan, ada yang terlihat selalu bahagia, selalu glowing, selalu baik-baik saja, padahal di balik itu semua ada hari-hari yang berat, ada rasa gagal, ada tangis yang sengaja disimpan rapat karena dunia hanya suka melihat versi yang rapi gitu ya. Seperti Wulan Guritno yang berdamai dengan acne scars-nya teman berdua. Seperti Luna Maya yang memilih sabar membangun dirinya sendiri, lalu seperti Ayu Dewi yang tetap tersenyum meski hidup tidak selalu mudah. Mereka bukan cantik karena hidupnya ringan, mereka terlihat kuat karena memilih untuk tidak menyerah. Karena beauty privilege seringkali hanyalah nama lain dari keberanian untuk terus memperbaiki diri diam-diam. Dan mungkin itu kenapa sekarang banyak perempuan mulai sadar bahwa beauty privilege bukan cuma soal lahir beruntung gitu ya, tapi tentang effort untuk tetap merasa layak. Karena merawat diri itu bukan tentang menjadi orang lain ya, tapi menjaga versi terbaik dari diri sendiri tetap hidup. Dan mungkin itu kenapa sekarang semakin banyak perempuan yang percaya bahwa beauty privilege itu bukan hanya sekadar keberuntungan, tapi sesuatu yang bisa diciptakan teman berdua. Okay, jadi kalau ada orang bilang, wah dulu dia tidak secantik sekarang ya, dulu dia tidak seganteng sekarang. Nah, namanya juga berproses ya kan? Yes, karena kita bukan cantik dari lahir, tapi cantik itu bisa kita ciptakan dengan sesuatu yang bisa disebut merawat diri, ya kan? Melakukan treatment dan lain sebagainya. Jadi, beauty privilege sekali lagi bukan sekadar keberuntungan aja, tetapi sesuatu yang bisa diciptakan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan

0: yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Pro2 FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Mariri Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, terkadang yang bikin kita itu overthinking adalah kita terlalu care ya, terlalu care dan terlalu peduli dan bahkan terlalu kepo dengan yang bukan urusan kita. Jadi lebih ke kepo gitu ya, teman Perdua. Care-nya 10%, 90%-nya kepo, padahal itu bukan urusan kita. Nah, ada beberapa cara cuek agar hidupmu lebih tenang, teman Perdua. Capek bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiranmu yang tidak pernah berhenti ribut. Belajar cuek itu bukan jadi dingin ya, tapi berhenti menyiksa diri dengan hal yang di luar kendali. Kalau kamu sering overthinking, takut berlebihan, dan hidup terasa tegang tanpa sebab, jelas mungkin kamu sedang terjebak di the anxiety trap, teman Perdua. Tapi tenang, itu bisa dipelajari mulai dari satu hal, yaitu melepaskan.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, kurikulum perdamaian berkelanjutan.
4: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
3: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya, atau panic attack, teman berdua? Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit, lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: Tebek, Tok Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
6: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Oh. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Oh, jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
5: Oh, berarti ada gagal juga.
6: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
5: Oh, masih di Sigi dulu. Yeah. Jualan di Sigi, yeah. Ada tempat yang memang gitu.
6: Tidak, di Gerobak.
5: Oh, di Gerobak. Oke. Okay. Wow.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi teman berdua untuk melepaskan kemarahan atau emosi-emosi negatif di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah bagaimana melepas overthinking dan khawatir berlebihan. Siapa nih yang sebelum tidur pikirannya traveling dulu? Oke, kita sama berarti ya. Sering overthinking dan susah tidur, kekhawatiran biasanya ngumpul di lambung. Itu bisa bikin perut tidak enak atau begah. Caranya, tepuk pelan area lambung kamu teman berdua, lalu tarik nafas, hembuskan pelan, dan kamu bisa merasakan ketenangannya ya. Lalu untuk melepaskan kesedihan, seperti susah move on dari sesuatu yang menyakiti, kesedihan itu suka numpuknya di paru-paru bagi dan bikin napas terasa berat. Ya, caranya adalah tepuk lembut area dada atau di bagian paru-paru sambil tarik nafas lalu buang sambil niat untuk melepaskan sedihnya begitu ya. Ngobrol sama diri kamu teman berdua seperti itu. Dan langkah terakhir, biar makin lega setelah ngelepasin trauma lewat tepukan, sekarang saatnya nyelarasin energi. Jadi menyelaraskan energi. Caranya, sapu tubuh dengan lembut sebanyak 3 kali, lalu rasain tubuh jadi lebih enteng dan rileks teman berdua ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah teman terbaik kita teman berdua ya. Sama kayak kamu teman terbaiknya berdua. Hanya saja bagaimana kita memperlakukan dan ngajakin tubuh kita ini ngobrol dengan baik, memperlakukan dia. Pokoknya dialog lah sama diri kamu teman berdua. Jadi kalau lagi ngerasain sakit, kamu juga bisa ngobrol sama diri kamu. Udah ya, kita lepaskan perasaan itu. Sekarang kita udah di masa yang sekarang. Dulu kita tersakiti, itu dulu. Tapi sekarang mari kita berbahagia. Wahai anak di dalam diriku, sekarang kamu sudah tidak berada di masa lalu. Sekarang aku menggenggammu di masa depan untuk berbahagia, asik. Selamat mencoba teman berdua, semoga kita lebih mengenal diri kita, lebih bersahabat sama diri kita, dan lebih berbahagia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 4 Juni 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: makanan sesukanya tapi nggak dihabisin. Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tema yang sangat menarik terkait dengan tadabbur Al-Qur'an surah Al-Asr, surah yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin surah yang sering kita baca baik dalam keseharian maupun dalam sholat kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula dalam Al-Qur'an surah ke-103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Yang artinya, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan nasihat menasihati dalam hal kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Sahabatku, surah ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Adapun asbabun nuzul turunnya ayat ini ialah ketika itu banyak di antara bangsa Arab yang mengutuk waktu asar. Mereka mengatakan bahwa asar adalah waktu yang celaka, waktu yang naas, waktu yang sial. Menurut mereka, banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Maka kemudian turunlah surah Al-Asr ini yang menjelaskan bahwa asar tidaklah salah, tetapi manusialah yang salah yang menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak terpuji. Maka mari kita perhatikan. Ayat pertama, Allah memulai surat ini dengan wal asr. Allah bersumpah demi waktu. Maksudnya, sumpah Allah demi masa, demi waktu, yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Sebagaimana Allah meyakinkan manusia akan pentingnya waktu. Kemudian di ayat yang kedua, menunjukkan bahwa banyak manusia yang merugi karena tidak mempergunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan di ayat yang ketiga, dijelaskan bahwa ada tiga syarat agar manusia tidak tergolong merugi, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling nasihat-menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Maka ketika kita berbicara iman, tentu setiap diri kita yang mempunyai Allah dalam dirinya, tentu ada iman dalam hatinya. Iman juga berkaitan dengan Islam. Maka apabila orang beriman, sudah pasti ada Islam di dalam dirinya. Dia tanamkan bahwa Allah semata-mata sebagai tujuan hidupnya, bukan sebagai Islam hanya sebatas identitas saja, Islam hanya sebatas di KTP saja, tetapi dilakukan dengan amal dan perbuatan. Adapun ciri-ciri orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan tadi, ialah saling nasihat-menasihati dalam sabar dan juga dalam kebenaran. Cabang-cabang iman diantaranya ialah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkara la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan dan malu, ialah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah berkata, kalaulah sekiranya Al-Qur'an hanya surah Al-Asr saja, maka ini sudah cukup untuk mencakup kebutuhan manusia dalam hidupnya. Sebab ayat ini secara garis besar sudah mencakup hakikat kehidupan manusia. Yang pertama, karena Allah bersumpah dengan waktu. Maka yang kedua ialah, kalau diurutkan, wal fajr, demi waktu subuh. Kemudian surah yang lain, wad duha, waktu duha, wan nahar, waktu siang, wal asr, waktu asar, dan puncaknya wal lail, waktu malam. Maka lengkaplah lima waktu, yaitu perintah solat. Demikian, billahi fi sabilil haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustaz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kejaksaan Agung menahan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional terkait dugaan markup pengadaan barang. Dadan Hindayana, Doni Sonjaya, dan juga Lodewijk Pusung diduga menggelembungkan anggaran sejumlah pengadaan. Ketiganya, teman Pro 2, merupakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan 2 mantan Wakil Kepala BGN. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Selanjutnya, teman Pro 2, nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup di 0,71% atau 127 poin ke level 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelaku pasar masih memantau perkembangan di Timur Tengah. Meski Lebanon, teman Pro 2, menyebut Zionis Israel dan Hezbollah sepakat gencatan senjata parsial, tapi konflik Amerika Serikat dan juga Iran masih terus memanas. Terakhir, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Ia menjelaskan, teman Pro 2, bahwa kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Selengkapnya, teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Good morning everyone. Selamat pagi, selamat datang di hari Kamis yang manis, teman Pro 2, hari Kamis yang optimis dan pastinya hari Kamis yang penuh dengan energi fantastis. Di jam 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, barengan sama saya Yek Maulana yang bakal menemani langkah awal kamu untuk memulai hari yang luar biasa ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya di frekuensi 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Gimana tidurnya semalam teman Pro 2, semoga nyenyak dan pas bangun pagi ini badan langsung terasa fresh dan siap nih buat menaklukkan segala aktivitas di hari ini teman Pro 2. By the way, sadar gak sih teman Pro 2 kalau kita tuh udah sampai di hari Kamis, itu tandanya kita udah sejauh ini melewati minggu ini dengan sangat baik, iya gak sih teman Pro 2? Kadang ya teman Pro 2, kalau udah hari Kamis kayak gini tuh godaan terbesarnya adalah sindrom akhir pekan alias badan masih di sekolah, kampus atau mungkin tempat kerja, tapi pikiran sama jiwa nih udah meluncur ke hari Sabtu dan Minggu nih buat liburan. Tapi ngaku deh teman Pro 2, siapa yang dari subuh tadi udah sibuk buka kalender atau buka atau bikin list tempat nongkrong di Palu buat weekend nanti teman Pro 2. Itu normal sih teman Pro 2, karena memang sebelum kita benar-benar sampai ke garis finish akhir pekan, kita harus tuntaskan sisa minggu ini dengan performa terbaik kita teman Pro 2. Nah, sepanjang pagi hari ini teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya sudah menyiapkan pasokan semangat tentunya limpah buat kalian semua di pagi hari ini. Ada deretan musik-musik hits yang bakal membooster mood kamu sejak pagi ini sampai nanti siang teman Pro 2. Dan juga bakalan ada info-info menarik yang bakal memperluas wawasan kamu di pagi hari. Dan pastinya ada juga nanti program Spada bersama dengan teman tandem saya pagi hari ini dengan membahas sebuah topik yang wajib banget buat kamu pantengin di 105 FM nanti di jam 9 sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita memulai segala kesibukan pagi ini teman Pro 2, saya mau selipin satu motivasi kecil buat kalian di ujung di ujung opening saya kali ini. Kita ingat hari Kamis ini bukan cuma sekedar jembatan menuju hari Jumat atau akhir pekan kamu teman Pro 2, tapi hari Kamis ini adalah kesempatan baru yang berharga. Seringkali kita menunda-nunda sesuatu dan bilang, ah nanti aja deh, nunggu minggu depan biar pas hari Senin. Padahal teman Pro 2, kesuksesan itu gak pernah peduli sama hari apa kamu memulainya. Jadi jangan tunggu sampai hari Senin depan untuk menjadi hebat atau memulai langkah baru. Mulailah hari ini dan di hari Kamis ini dengan apa yang kamu punya dari tempat kamu berada sekarang dan lakukan yang terbaik. Dan itu udah hebat dan pastinya teman Pro 2, kalian semua pasti bisa. Ya gak sih teman Pro 2?

0: Kiki.
1: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
2: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
1: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
1: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
2: Iya, tenang.
1: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
2: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
1: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
2: Maaf, tadi ngomong apa ya?
1: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
4: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
7: Menabung.
8: Menabung juga sih.
6: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
7: Bisa mengatur uang.
6: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
8: E-wallet.
6: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
7: Menahan keinginan belanja.
6: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
7: Top up tabungan darurat.
6: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
8: Lunasi, Kak.
6: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
8: Cara menabung.
6: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
8: Cerdasan finansial.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Jam 6 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Mataharinya udah mulai muncul nih. Kayaknya udah boleh nih buat kalian mungkin yang ada kesibukan di pagi hari ini, mau ke kantor, mau kampus, mau ngapain aja, teman Pro 2. Harusnya sekarang udah siap-siap sih, teman Pro 2, karena udah mulai tinggi nih mataharinya. Nah, ini saya mau ngasih informasi terbaru lagi, teman Pro 2, dari konsep visual music video terbaru dari Ariana Grande, teman Pro 2, yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang dirilis pada tanggal 1 Juni kemarin. Hari ini mungkin teman Pro 2 ada fakta baru yang terungkap di balik layarnya. Sebenarnya ini udah enggak begitu apa ya, udah enggak begitu familiar lagi nih buat kalian mungkin yang sering pantengin media sosial, karena udah beberapa kali seliweran di media sosial, baik dari Instagram, di TikTok maupun di media sosial lainnya. Ternyata di balik MV dari Ariana Grande, ini ada tangan dingin anak bangsa yang ikut berkontribusi dalam proyek comeback diva pop dunia tersebut, teman Pro 2. Sebuah studio ilustrasi asal Depok, Jawa Barat bernama Rising 67 Studio ini sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional karena dipercaya untuk membangun dunia visual dan menggarap poster resmi untuk MV terbaru Ariana Grande. Kabar super membanggakan ini, teman Pro 2, diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi mereka di @rising67studio lewat unggahan syukur yang dibagikan pada Senin 1 Juni kemarin. Kerennya lagi, teman Pro 2, karya poster cami garapan mereka ini bahkan langsung diapresiasi dan diunggah ulang itu, teman Pro 2, oleh Ariana Grande di Instagram story pribadinya. Gokil gak sih, teman Pro 2, karya anak bangsa akhirnya bisa debut di penyanyi luar negeri Ariana Grande lagi. Jadi pihak Rising 67 Studio ini menjelaskan kalau keterlibatan mereka dalam proyek kelas dunia ini bukan sekedar urusan bikin desain sampul atau artwork biasa, atau sekedar menata judul teks atau title treatment, teman Pro 2. Mereka diberi kepercayaan penuh untuk ikut berkontribusi membangun identitas dunia visual yang mendalam guna mendukung penceritaan emosi dan juga suasana kelam fantasi yang ingin disampaikan lewat lagu tersebut. Sang pendiri studio mengaku kalau pengalaman berharga terasa sangat istimewa karena berhubungan erat dengan minat dan juga mimpi yang sudah dia tekuni sejak kecil, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
6: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
5: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
7: Obrolan seru di Pro 2 FM.
8: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
9: Kan ada sekitar 60%.
8: Ya.
9: Nah, ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
8: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
9: Oke, okay, benar-benar.
8: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Berbicara soal prestasi yang udah ditorehkan oleh Rising 67 Studio teman Pro 2, ini katanya usut punya usut. Ternyata dalam proses kreatifnya, sang ilustrator banyak banget memetik inspirasi dari karya-karya video music ikonik milik mendiang King of Pop, Michael Jackson teman Pro 2. Menurut sang pendiri Rising 67, Michael Jackson ini berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah karya lagu itu tidak cuma bisa dinikmati lewat audio musik saja teman Pro 2. Lewat narasi yang kuat, aspek visual yang matang, dan tentunya konsep film pendek, sebuah lagu itu bisa bertransformasi menjadi sebuah semesta atau dunia yang hidup dan terus mempengaruhi industri video musik hingga hari ini. Nah, visi besar itulah yang akhirnya mereka tuangkan ke dalam poster comeback Ariana Grande, sehingga menghasilkan visual bergaya horror komik klasik yang sangat intens. Bagi Rising 67 Studio teman Bro 2, kesempatan berkolaborasi dengan sutradara kenamaan Christian Breslauer ini dan juga tim kreatif Ariana Grande bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan kreatif komersial biasa aja teman Pro 2. Ini adalah salah satu pencapaian paling berharga dan titik sejarah dalam perjalanan karir mereka. Keterlibatan studio lokal asal Depok ini menjadi bukti nyata sekaligus tamparan motivasi buat kita semua kalau talenta dan karya kreatif anak-anak muda dari Indonesia itu juga ternyata punya kualitas mendunia dan mampu mendapat tempat serta kepercayaan penuh di panggung industri hiburan internasional kelas atas. Di akhir unggahannya teman Pro 2, Rising 67 Studio ini tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada semua pihak yang sudah memberikan arahan kreatif dan juga kepercayaan selama proses pengerjaan proyek yang menantang ini. Mereka berharap teman Pro 2, pencapaian besar ini bisa menjadi gerbang pembuka alias langkah awal bagi mereka dan juga bagi studio-studio kreatif Indonesia lainnya untuk bisa terlibat dalam lebih banyak lagi proyek-proyek berskala global di masa yang akan datang. Kita doakan teman Pro 2, semoga industri kreatif anak muda Indonesia termasuk kita juga yang ada di kota Palu ini bisa terus melesat tinggi teman Pro 2. Melihat poster garapan Rising 67 Studio dipajang di story Ariana Grande itu rasanya merinding banget gak sih teman Pro 2? Kayak ada rasa bangga yang juga kita rasakan melihat karya-karya anak Indonesia bisa go internasional. Tapi kita tunggu juga nih karya-karya anak Indonesia lainnya yang bisa go internasional juga tentunya ya.

0: cinta.
1: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
2: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
3: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
2: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
1: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya proyek untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu proyek akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Garis besarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di tengah semangat pagi hari Kamis ini di jam 7 lewat 20, 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita mungkin agak sedikit jeda gitu ya, teman Pro 2, untuk mengirimkan rasa duka cita yang mendalam ke panggung musik internasional. Dunia baru aja kehilangan salah satu legenda vokal R&B terbaik sepanjang masa. Penyanyi legendaris Phoebe Bryson dikabarkan meninggal dunia pada usia 75 tahun. Pihak keluarga teman berdua menyampaikan kabar duka ini dan menyatakan bahwa Bryson wafat dalam suasana yang sangat tenang, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang tercinta pada Selasa malam kemarin. Meskipun teman berdua penyebab pasti kematiannya belum diumumkan secara resmi ke publik, beberapa hari terakhir kesehatan Bryson memang sempat menurun drastis setelah diketahui mengalami serangan stroke pada akhir pekan lalu dan harus menjalani perawatan medis yang intensif. Kalau kita mendengar nama Phoebe Bryson, teman Pro 2, memori kita pasti bakal langsung dibawa bernostalgia ke masa kecil atau masa-masa indah bersama film animasi legendaris Disney. Suara emasnya benar-benar menjadi bagian penting yang menemani berbagai generasi penonton di seluruh dunia. Siapa sih yang gak tahu lagu Beauty and the Beast yang dibawakan dengan sangat magis bersama Celine Dion, atau lagu kebangsaan para pecinta animasi A Whole New World dari film Aladdin yang dinyanyikannya bersama Regina Bell. Kedua penampilan duet fenomenal itulah yang akhirnya sukses mengantarkan Bryson meraih dua penghargaan bergengsi di Grammy Awards berturut-turut pada tahun 1992 dan 1993. Lewat lagu-lagu itu, namanya abadi sebagai ikon musik romantis dunia. Selain lagu Disney, teman Pro 2, Bryson sebenarnya punya deretan karya R&B solo yang luar biasa populer di masanya, seperti Feel the Fire, I'm So Into You, hingga lagu penuh penghayatan Can You Stop The Rain. Suaranya benar-benar teman Pro 2 punya karisma yang sulit banget digantikan oleh penyanyi zaman sekarang, teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Obrolan seru di Produa FM.
10: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
11: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
9: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
10: Jangan dong. Nanti kita bayar.
11: Ini first time kayak ini.
10: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
9: Oh iya, oke.
10: Oke, makasih ya Kang. Okay. Keren banget tadi suaranya.
9: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
11: Pasti lebih pro Kalia dong.
9: Iya, Kak. Kalau dibilang pro ya.
10: Kalau dibilang pro kita berdapat
9: enggak ya?
10: Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
9: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: 48 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Sepertinya kalian udah pada di jalan gitu ya, untuk menuju tempat beraktivitas kalian di pagi hari ini. Dan saya masih bakal menyambung informasi kita soal kepergian Phoebe Bryson, teman Pro 2. Ini juga luar biasanya nih, teman Pro 2, dedikasi Phoebe Bryson terhadap dunia musik itu gak pernah pudar, bahkan di usia senjanya. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, teman Pro 2, dia dilaporkan masih sangat aktif tampil di atas panggung. Bahkan baru bulan Mei kemarin, teman Pro 2, Bryson sempat menggelar konser luar biasa di Georgia. Sebenarnya dalam waktu dekat ini juga dia udah dijadwalkan untuk menjalani rangkaian tur dunia bertajuk Golden Touch, teman Pro 2. Sebuah tur spesial yang dipersiapkan untuk merayakan 5 dekade atau 50 tahun perjalanan bermusiknya di industri hiburan. Namun sayang, teman Pro 2, Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tur tersebut kini menjadi kenangan manis dari sebuah dedikasi tanpa batas seorang musisi sejati. Selamat jalan Phoebe Bryson, karya-karya indahnya akan selalu menduduki tempat yang istimewa di hati kita semua dan terus abadi melintasi generasi. Kepergian Phoebe Bryson ini, teman berdua, benar-benar bikin kita sedih, tapi di sisi lain juga kita bersyukur pernah hidup di zaman dimana lagu-lagunya masih menghiasi dunia, bahkan masih sering kalian dengerin di radio, teman berdua. Dan juga mungkin sekarang lagu-lagu Phoebe Bryson udah banyak di remake kembali dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru, teman Pro 2. Untuk setidaknya bisa mengenang kembali satu lagu yang kalau tadi udah ada Beauty and the Beast, teman Pro 2, sekarang ada A Whole New World yang bakal saya putarin di ruang dengar kamu. Ini by Zayn Malik dan juga Xavier Ward. Selamat mendengarkan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Langkah tegap maju. Come on!

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka?